0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ngerasa kurang greget nonton balap cuma dari TV atau handphone kamu? Buat pecinta MotoGP, CityLink punya solusinya. Ada extra flight ke Lombok dari Jakarta dan Surabaya, serta rute sebaliknya untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika. Tersedia mulai dari tanggal 8 sampai 13 Oktober 2026 buat kamu yang mau seru-seruan nonton aksi pembalap jagoanmu secara langsung. Jangan sampai kehabisan, buruan pesan tiket pesawatnya sekarang juga melalui aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Segera amankan kursimu dan terbang ke Lombok bareng CityLink.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di eSuara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Yeah.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan Buluk. Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik dengan mengalami erupsi pada Kamis 8 Oktober 2026. Tercatat durasi gempa erupsi berlangsung lebih dari 4 menit. Petugas pos pengamatan mencatat letusan terjadi tepat pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau masih bertahan pada status waspada.
0: Suara Fakta.
2: Pemerintah tengah menyiapkan pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya sebagai lanjutan dari keberhasilan WUS Jakarta-Bandung. Proyek ini diproyeksikan memangkas waktu perjalanan Jakarta-Surabaya menjadi sekitar 3 jam 40 menit. Prototipe kereta ditargetkan selesai dan menjalani uji coba sistem pada 2026. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: Mumpung weekend kan today, kita udah kembali ke bahasa Indonesia ya.
1: Alhamdulillah, okay. Capek banget ngomong bahasa Inggris.
0: Bener, request lagu yang wesong-wesongnya udah
1: kelar, okay. Beres.
0: Nah, sekarang waktunya comeback to realita ya.
1: Comeback to reality untuk hidup lebih sehat.
0: Lah, itu dia.
1: Tapi ini, kemarin aku lagi padel tengah malam di telepon suruh balik sama si Ibun.
0: Lah anak lah, aku tiba-tiba jatuh berdarah bagaimana
1: sih? Iya, sabar-sabar tiba-tiba kita gak story sama sekali, kenapa ini ya?
0: Ah udah ngantuk aku
1: udah
0: juga
1: ngantuk
0: tuh.
1: Udah ngantuk ya si Uti. Gedebak, jeduk. Ah jatuh, mimisan. Terus bibirnya berdarah, ada baik.
0: Nah itu dia. Hah?
1: Gak tahu.
0: Dia lagi di kamar.
1: Main kasur aja gitu.
0: Sedangkan gue nya di bawah, Kinosnya lagi padel. Tiba-tiba turun tangga, udah netes darahnya dari bibir gitu. Kan panik ya gue pikir giginya patah atau apa. Nah itu makanya penting-penting untuk jaga kesehatan sama keamanan diri ya.
1: Betul banget.
0: Sahabat suara,
1: betul
0: ya.
1: Betul banget. Tapi kemarin gak sengaja aku liatin dulu ya. Ada akun di kayaknya siapa ngebekok wae. Isuk-isuk
0: emang kedengeran Rizky kan pakai headphone.
1: Kedengeran masuk ke mikrofon.
0: Masa sih sahabat suara ada yang denger? Enggak kan? Enggak ada sahabat suara yang denger kok.
1: Udah stres nih orang nih. Mohon maaf ya sahabat suara kalau kedengeran tadi suara yang
0: lah mas
1: berbak-bak-bak-bak
0: gitu. Itu buang angin bagian dari menjaga kesehatan. Kalau dibiarin di dalam nanti jadinya aku masuk angin enter
1: wind. Tapi itu kayak ketahan gitu ya. Ketahan jadi kan harusnya bunyi brot gitu nih.
0: Iya.
1: Ini bak.
0: Lah makanya bagus tuh, masih sopan kentut aku bisa ada bunyinya.
1: Oke, okay, anyway, jadi kemarin gue nemuin akun Instagram domisili di Indonesia kok.
0: Ya? Iya.
1: Dia itu atau si akunnya ini akunnya komunitas. Komunitasnya itu adalah teman-teman yang punya berat badan lebih dari 100 kg.
0: Apa nama komunitasnya?
1: Badak Bersatu. Kalau enggak salah ya?
0: Komunitas Badak Bersatu.
1: Iya, beneran.
0: Kenapa namanya Badak Bersatu?
1: Karena memang komunitasnya adalah penggisinya ya, penghuninya lah.
0: Penggisinya. Personilnya. Iya.
1: Atau gengnya itu teman-teman kita yang berat badannya di atas 100 kg dulu.
0: Nah, maksudnya dia bikin komunitas untuk apa?
1: Ya untuk lebih sehat, ceritanya gitu.
0: Oh, bagus dong.
1: Jadi biar ngajak bareng-bareng teman-teman atau sahabat suara yang berat badannya di atas 100 kg untuk melakukan aktivitas, apapun itu kegiatannya, apapun itu aktivitasnya untuk bisa lebih sehat.
0: Lah bagus, kata aku. Jadi kan biar orang-orang yang ngerasa kalau berat badannya banyak, udah jangan menyerah gitu.
1: Kan bukan menyerah sih, lebih ke
0: udahlah gitu.
1: Iya, kan? Kayak udah udahlah, gue udah gede ini, udah bodo amat lah.
0: Iya benar, atau mungkin orang-orang
1: pesimis, nyerah.
0: Benar, atau mungkin orang-orang kan berpikir kayak big is beautiful. Ya nggak apa-apa, big is beautiful, but slim more healthier gitu But slim healthier kalau kata aku gitu.
1: Iya benar.
0: Karena kan kalau misalnya berat badannya berlebihan, takutnya nanti kasihan jantungnya.
1: Betul.
0: Pompa darahnya susah,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Atau mungkin takut nanti ada perlemakan. Kayak fatty liver atau apa gitu di organ-organ tubuh gitu kan.
1: Nah itu dia. Dan banyak juga kejadiannya orang yang gak mau olahraga karena badannya terlalu besar. Karena apa? Dia malu. Karena badannya udah besar terus berolahraga. Malu, ada yang malu kayak,
0: ada.
1: Kayak gak pantas gitu, ngerasa gak pantas untuk olahraga.
0: Ya bagus, jadi kalau kayak gini
2: kan kayak psikologi juga kan sekarang turun.
1: Jauh turunnya.
0: Iya.
1: Karena goalsnya tuh adalah bukan cuma untuk sehat doang. Untuk apa? Untuk orang-orang di sekitar kita yang kita sayangin dan kita cintai.
0: Bener, apalagi kalau ada komunitas kayak begini kan berarti kumpulannya orang-orangnya semuanya 100 kg. Berarti kan mereka saling memotivasi satu sama lain.
1: Betul, jadi ada salah satu postingannya mereka tuh lagi jalan bareng atau lari bareng, jogging doang. Santai aja. Gak perlu yang berat-berat, mulai dari yang sepele, mulai dari yang kecil, tapi efeknya nanti tuh untuk jangka panjang dan juga bagus, positif.
0: Iya, benar.
1: Kayak ibu nih, udah positif ya?
0: Apa? Positif apa?
1: Positif.
2: Pemikirannya.
0: Kalau aku ya udah positif membeli salah satu aplikasi olahraga sih memang.
1: Untuk menjadi lebih sehat.
0: Untuk menjaga kesehatan.
1: Dia tuh bukan jam tangan ya dulu, semacam gelang doang kan?
0: Semacam gelang doang.
1: Fungsinya bisa apa sih gelang itu?
0: Macem-macem. Jadi kemarin kan aku abis ngaji, tapi tuker informasi.
1: Maksudnya?
0: Ngaji tapi ya kan biar dapat pahala dunia akhirat.
1: Oh, transfer informasi.
0: Salah satunya
1: tentang si gelang itu.
0: Ada
1: yang pakai siapa?
0: Si Kartik. Iya, Karput pakai kan. Terus emang aku udah lama banget pengen si gelang itu.
1: Sering lihat juga. Cuman apalagi atlet-atlet.
0: Iya, menurut aku kayak itu dipakainya sama atlet doang kayaknya ya gitu untuk monitor heart rate apa segala. Ternyata tuh katanya enggak. Itu dia semuanya kayak kita bisa memperbaiki diri lewat si gelang itu, bahkan sampai kayak kita ketahuan kayak tidur kita cukup apa enggak, okay. Terus kita masuk ke fase deep sleep apa enggak, bahkan dia cerita juga kayak misalnya gue kalau misalnya gue lagi kerja itu si grafiknya warnanya masih kadang hijau atau apa gitu, begitu gue ketemu anak-anak gue grafiknya tuh tiba-tiba merah semua. Jadi kayaknya gue mungkin ya mak-mak ya, dia bilang gitu, overthinking. Mungkin overthinking sama anak-anak, terus bawaannya sepaneng gitu. Jadi semua, akhirnya sekarang gue bisa lebih kontrol diri. Jadi kalau misalnya ketemu anak-anak atau kayak situasi di rumah lagi yang memicu stres atau apapun, gue berusaha supaya gue gak boleh panik, gue gak boleh stres, tenang, sabar.
1: Iya, kadang-kadang kalau kita stres kita gak sadar ya Nul ya, iya. Itu kan di bawah alam sadar gitu. Atau misalnya kita lagi under pressure gitu kan, ya kita ngerasa biasa-biasa aja, tapi biasanya tuh ketahuan dari heart rate.
0: Iya,
1: gitu.
0: Wah, dan katanya sih gelang itu tuh apa namanya, salah satu masih yang terbaik. Kan udah banyak tuh gelang-gelang lain.
1: Ada yang komen di TikTok, gelangnya namanya Whoop bukan?
0: Iya, benar gitu.
1: Berapa juta dong?
0: Yang paling kemarin sih aku tanya-tanya yang paling mahal buat kamu ya, 14 deh. Maksudnya dapat dua gitu.
1: Satu. Serius, harga satunya berapa? Informatif
0: ada,
1: dong.
0: Ada.
1: Macam-macam.
0: Ada
1: mereknya cuma satu. Si Whoop
0: iya,
1: itu.
0: Whoop itu, tapi ada Whoop One, Whoop apa sama apa. Nah yang paling mahal itu kalau gak salah sekitar 7,5, tapi ada yang 3 jutaan. Kalau gak salah yang tengahnya tuh 4 juta atau berapa.
1: Ya whatever lah, itu kan pilihan setiap orang beda-beda untuk mendapatkan kesehatan ya. Untuk bisa mengukur atau mungkin untuk menuju jalan yang lebih positif gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, itu kata Lidata, ya ibu ntar ketahuan dong oversleep. Makanya gue gak jadi beli-beli tuh gelang. Takutnya nanti reportnya begitu, oversleep gitu terus.
1: Iya, ngejaga kita. Ikan? Tapi untuk sehat tuh ya emang bener loh, gak cuman olahraga aja sahabat suara. Setuju gak sih?
0: Ini kita makan
1: mulai
0: pagi.
1: Dari yang kecil-kecil, mulai yang sepele aja. Mulai gue kayak makan rebusan. Itu kan menuju hal yang lebih baik. Atau misalnya bangun tidur, minum air putih yang banyak. Iya. Itu hal kecil yang sepele, tapi sebenarnya bagus buat kesehatan gitu. Coba sahabat suara, apa aja sih yang sudah kamu lakukan atau sedang kamu lakukan belakangan ini supaya kamu tetap sehat atau menuju jalan yang lebih sehat? Coba ya, kamu itu share dan ceritain di 08.

0: Hai, kita nonton langsung yuk MotoGP Mandalika di Lombok bareng Citilink. Jadi, buat kamu nih yang mau seru-seruan langsung di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Citilink udah siapin penerbangan tambahan ke Lombok dari Jakarta dan Surabaya serta sebaliknya. Mulai tanggal 8 sampai 13 Oktober 2026. Jadi, buruan yuk pesen tiketnya sekarang di aplikasi Citilink atau citilink.co.id sebelum kehabisan. Karena lebih untung, beli langsung. Yuk, terbang ke Lombok dan seru-seruan bareng Citilink.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
3: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
2: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
3: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
2: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
4: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
2: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap kakak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya two steps ahead. Bisa lebih cepat.

0: Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kartu BRI Debit menguasai bola? Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka, kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan, saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya, saldonya ditahan, ditahan, ditahan lagi, dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
1: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFCBarcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Apa ini ada berisik-berisik banget? Ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: 4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, seru banget abis lagi ngomongin tentang kesehatan.
1: Iya.
0: Yang gak perlu effort-effort banget. Kayak misalnya bokapnya Gina nih, paling sering atau hampir seminggu dua kali tuh,
1: Seminggu tiga kali
0: dia jalan kaki dari Pulau Mas sampai ke
1: Moi
0: atau Mall Kelapa Gading, pulang lagi jalan kaki lagi.
1: Iya.
0: Jadi berangkat jam 2 siang, pulang-pulang tuh maghrib.
1: Bener.
0: 4 jam dia jalan. Gokil gak tuh?
1: Keren.
2: Ya, padahal sekali jalan 2 jam berarti.
1: Iya, tapi kan dengan kapasitas bapak gue yang udah
0: jalan
1: 70
0: santai.
1: Tahun, jalannya santai, berhenti-berhenti, nanti dia mampir ke minimarket, beli minum, terus abis itu beli coklat, ntar dia jalan lagi.
0: Dan itu menyelamatkan dia dari darah tingginya.
1: Dari hipertensi. Bapak gue itu tipikal yang hipertensinya gak kerasa apa-apa. Tahu-tahu begitu misalnya lagi kontrol atau apa, 200.
0: Oh, terus ditanya, bapak gak ngerasain apa-apa? Enggak dok.
1: Kan itu harusnya bahaya kan. Tapi akhirnya sekarang udah mulai terkontrol gitu-gitu. Dokternya bilang ini terselamatkan karena jalan bapak kaki. Rajin jalan kaki.
0: Cuman jalan kaki sahabat suara, bayangin loh.
2: Murah loh.
1: Ibu bapaknya Intel ya. Bapak gue Intel biasa.
0: Bukan.
1: Matalang bapak gue.
2: Matal.
0: Jadi sambil jalan, sambil ngeliatin motor-motor yang kayaknya belum lunas gitu.
2: Oh, bapak lu pakai gitu. Mobil
0: kentang. Oke, bacain WhatsApp lagi ya. Ini ada siapa di?
1: Ada
0: Sahaya.
2: Jessica
1: dari
0: Selamat
1: Kelapa
0: pagi,
1: Gading.
0: Jess.
1: Deket banget tuh sama kita Kelapa Gading.
0: Pasti kenal sama bokapnya Gina nih.
1: Karena suka lewat.
0: Iya.
1: Si bisa dari sekian banyak orang yang lewat Kelapa Gading. Masa tahu bapak
2: tulisan,
1: kita.
2: Ada tulisan saya bapaknya Gina.
0: Enggak perlu. Ini ada enggak adanya running text tau enggak? Dua bapaknya Gina tinggal di Pulau Mas.
1: Gimana cara? Empat jam loh.
0: Jessica bilang gini, gue working mom, kerja dari jam 8 sampai jam 5, office hour lah ya. Pulang kerja selalu sempetin olahraga, zumba, pilates, tenis, dan weight training. Keren sih.
1: Keren.
0: Hasilnya
1: banget.
0: Hati happy, ketemu anak juga happy, dan itu kurang banget sama yang marah-marah.
1: Iya,
0: olahraga
1: marah-marah.
0: Gue seminggu 5 kali.
1: Keren.
0: Kalau nggak olahraga malah gue uring-uringan, marah nggak jelas tuh kan.
1: Ih, keren.
0: Buat ibu pekerja semangat, jangan dijadikan status working mom itu untuk tidak berolahraga. Tergantung niat apa tidak. Semangat.
1: Ih, cakep, coba lihat fotonya dong. Langsung gitu, Jessica.
0: Oh, ya Allah, pantesan aja begini bentuknya, gimana nggak olahraga 5 kali seminggu.
1: Dari foto si badan masih kenceng banget itu, Jessica.
0: Coba ini dong foto.
1: Apa?
0: Itu enggak.
1: Foto selfie dulu. Maksudnya bagaimana, Rizky?
0: Ya, siapa tahu dia punya teman namanya selfie.
1: Oh. Foto. Masih gue tungguin nih, ikan.
0: Pakai baju pink lagi di pantai kan.
2: Foto selfie lagi pilates kan?
0: Foto boleh, enggak apa-apa.
1: Foto selfie lagi pilates.
2: Biasanya
1: kalau pilates tuh baju-bajunya ngatung-ngatung tuh.
2: Iya, kurang bahan.
1: Ketat-ketat.
0: Sama kayak baju aku dong di konten aku yang suruh padel sama
1: ya,
0: kamu.
1: Ya itu dulu. Bagus kamu pakai begitu. Manis kata aku.
0: Selamat pagi, ini ada siapa, Bun?
1: Ini ada Catur di
0: Catur,
1: Jati
0: berarti Bening. Dia anak ke?
1: Catur itu berarti anak keempat.
0: Yes, betul.
1: Quartet anak keempat.
0: Catur dong.
2: Emang atau Ulan?
1: Bulan.
0: Itu Catur Ulan mah.
1: Quartet anak keempat.
0: Catur dong.
2: Emang atau Ulan?
1: Bulan.
0: Itu Catur Ulan mah Bulan.
2: Kalau Catur keempat.
1: Bulan ya. Anak Pak Dodi kalau nggak salah.
0: Bulan Pak Bulan cuy. Catur Ulan tuh berarti 4 bulan.
2: Oke.
0: Jadi setahun tuh ada 3 Catur Ulan.
1: Nah itu. Oke, kita ada penelepon.
0: Selamat
1: baca,
0: pagi.
1: Dibaca,
0: oh bukan.
2: Nggak, Fitri.
1: Ini Fitri.
0: Pagi. Selamat pagi Fitri.
3: Pagi Ibu, pagi Kino.
1: Fitri lagi di mana?
3: Lagi di Tendean mau ke kantor.
1: Oh, kantornya di mana?
3: Di Sudirman.
1: Oh, kok dari Tenden ke Sudirman sih?
3: Emang bisa dong, Ibu?
0: Bisa.
3: Bisa.
0: Ya, bisa.
1: Oh iya, bisa ya.
0: Segala sesuatunya bisa diatur lah kalau kita bisa ngobrol lah ya, Fit.
3: Kan
0: ya.
3: Main jalan menuju Roma tadi.
1: Iya, benar. Tapi ke Romanya nggak sampai.
0: Iya, dulu. Fitri, apa kabar kamu saat ini? Sehat ya?
3: Baik, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kino. Coba, langkah apa tuh, step apa yang kamu lakuin belakangan ini atau mungkin udah lama sebenarnya kamu lakuin untuk menjadi lebih sehat?
1: Betul.
3: Udah 1,5 tahun ini udah rajin yoga minimal tuh seminggu 3 kali.
1: Wow, keren.
0: Fitri, gue tuh paling gak, kuat, paling gak bisa yoga lo beneran.
1: Flow yoga gitu, hot yoga atau yoga apa?
3: Power yoga.
1: Apa bedanya apa sih kalau power yoga?
3: Kalau power itu lebih dia sequence-nya lebih banyak, Bun, gerakannya.
0: Tapi tetap yang kayak tetap yang duduk diem terus gerak apa gimana?
1: Bergerak justru ya.
3: Itu awalnya iya Bun, pasti semua tipe yoga begitu akan diem di awal.
1: Okay. Emang kalau yoga kemudian cuma di awal, ntar di tengah-tengah aja menyakitin gitu.
0: Lah laki-laki itu mah.
1: Iya memang.
3: Benar-benar. Ya kan? Benar mirip-mirip
1: itu. Fitri, yoganya tuh tipikal yang ini kan, yang misalnya pertama, misalnya posisi chaturanga, nggak boleh balik dulu ke posisi asal, tapi langsung pindah ke posisi
0: ini berat. Gitu kan?
3: Iya, ini
1: itu sakit mah, sumpah.
3: Chaturanga hold, naik lagi ke plank.
1: Iya.
3: Balik lagi chaturanga sampai 3 kali.
1: Iya kan? Dan kamu udah balik ke posisi awal gitu kan?
0: Iya. Dan kamu ngelakuin itu udah 1,5 tahun. Apa efeknya?
3: 1,5 tahun.

0: tahun plus aku sudah mulai intermittent.
1: Keren.
0: Jam 4 aku udah mulai gak makan.
1: Bukanya jam berapa? Jendelanya awalnya
2: jam bukanya biasanya jam 10 tuh kalau ngikutin jam mall ya.
1: Bukan. Bukan. Intermittent fasting itu ada jendelanya, jendela makannya. Jam berapa mulainya?
0: Aku jam 8 udah mulai ngemil biskuit di mobil.
1: Jam 8 pagi.
0: Sama teh manis.
1: Ya, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4.
2: Okay,
1: oh, kamu
2: terus?
1: Jendelanya 8 jam berarti ya?
0: Ya, 8 betul. Aku 8 jam.
1: Mantap.
0: Terus yang aku rasa itu pinggang aku mengecil.
2: Coba boleh fotoin enggak? Ya, boleh fotoin enggak pinggangnya?
1: Si Kinos. Lah, kan fotoin pinggang. Kayaknya mulai nih efek-efek kopi 2 shot.
3: Iya kan?
1: Tadi Jessica yang di Kelapa Gading suruh kirimin foto selfie pilates.
2: Ada istilah namanya no pic hoax. Jadi kalau enggak ada foto berarti enggak benar.
0: Foto aku lagi headstand nih.
1: Lagi
2: oh headstand boleh. Aku sih yes. Aku sih yes.
1: Kalau dari fotonya kamu ramping sih kayaknya ya, atletis ya, cakep
2: satu
1: banget.
2: 1,5 tahun. Emang kenapa sih kalau
0: kenapa?
2: Enggak. Kamu intermittent fasting. Kalau kamu makan jam 7 atau jam 8 enggak boleh sama sekali.
1: Enggak boleh.
0: Berarti udah cheating. Tapi sebenarnya dulu waktu sebelum ada zamannya intermittent pun, waktu masih itu aku dulu sih jam pokoknya habis maghrib memang aku udah nggak pernah makan. Tapi subuh dulu kan sekolah itu kan harus sarapan gitu aja.
2: Kamu ini Fitri, kamu udah berkeluarga, udah punya anak?
0: Udah anak 2, yang gede SMP kelas 2.
1: Wow. Oh, tapi ibunya masih begitu tuh, iya. Kalau dari foto
2: kayaknya
1: masih
2: happy muda. Ya jadi suami kamu enak kayaknya.
1: Bagaimana maksudnya kita lempar kulit kacang
3: ya? Tapi terus
0: ada juga kalau di badan juga karena caturangga ya, mm-hmm. Aku berasa bajuku menyempitnya di lengan.
1: Oh karena ya kamu ini terus kamu
2: otot.
1: Iya jadi otot itu benar.
0: Jadi otot terus sama ya bokongnya membesar. Kalau pakai celana sempitnya di bokong jadi sekarangnya.
2: Nah, boleh coba di Beyonce. Boleh lihat nggak mungkin
1: apa,
2: di foto?
1: Apa boleh dari
2: bagian?
1: Gak gini.
2: Iya kan biar jadi contoh Fitri, biar ibu bun bagus nih gitu. Kamu Fitri, juga bisa nih intermittent fasting.
1: Tunggu sebentar Fitri ya. Fitri dari tadi cerita. Ini tentang apa namanya tentang kesehatan. Tentang bahwa dia yoga, dia intermittent fasting dan ada hasilnya. Lah udah dari tadi fokusnya cuma fotoin pinggangnya, fotoin bokongnya, fotoin segala macam.
3: Pilates
1: lu mah emang bener-bener lu Rizky.
2: Enggak ya. kalau kamu kan ngomonginnya fokus sama kesehatan ya.
1: Iya.
2: Aku mah tadi pikirnya traveling.
1: Fitri, makasih ya. Kamu menginspirasi banget loh.
2: Makasih Fitri. Foto.
1: Bye. Dadah Fitri.

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Taste
2: buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Jessica yang udah dikirim ya. Pasti kamu langsung pengen olahraga, sumpah dah.
1: Itu dia.
0: Sumpah.
1: Cakep banget. Tadi
0: Jessica cerita enggak dia udah berapa lama olahraga?
1: Cerita.
0: Olahraganya, olahraganya apa dia? Zumba ya.
1: Tapi dia olahraganya 5 kali seminggu tadi kan bilang ya.
2: Iya, beda hari berarti.
0: Seminggu 5 kali.
1: Iya, tuh zumba, pilates, tenis, weight training semua.
0: Tapi dia kerennya adalah dia working, Mam. Dari jam 8 sampai jam 5. Terus dia mau olahraga jam 8 malam tuh.
1: Padahal mah kepala aku mah udah penat itu kalau misalnya habis kerja.
0: Padahal begitu. Di rumah gua kan ada alat Smith loh. Lu ketahu kan ya? Iya. Ada tempat nge-gym gitu loh. Iya. Tapi tetap aja loh kalau udah malam kan gua males loh.
2: Dia kan working mom. Kalau di rumah bapak kayaknya cooking class ya.
1: Aduh, cooking class lagi.
0: Ngadon dong kita.
3: Ada
0: bikin kue, maksudnya bikin kue adonan gitu loh. Astagfirullahaladzim, salah mulu gue kalau ngomong.
1: Kakak Jessica bisa di voice note nggak? Kakak Jessica, besok-besok gak usah ikutan topik, apalagi ngirimin foto
0: ya. Udah, ya udah.
1: Karena ini laki-laki di sini, ya Allah, matanya pada jelalatan.
0: Ya udah, kita nggak ngomongin Jessica lagi, ngomongin Fitri gimana?
1: Sama, dua-duanya gini.
0: Selamat pagi, ini ada siapa nih?
1: Ada Frankie.
0: Frankie.
1: Halo.
4: Halo.
1: Wih, suaranya berat banget. Kalau dari suara sih kayaknya angkatannya berat nih, udah 100 kilo nih.
0: Udih, benar.
1: Parah.
0: Kamu berat badan berapa, tinggi badan berapa, Frankie?
4: Sekarang beratnya 92 kali.
0: 92, oke.
1: Itu berat badan dapat tahun kelahiran, Frankie. Maaf. Apa? Dia kena.
0: Frankie, ya, jujur,
4: tingginya,
0: jujur, apa? Kamu termasuk yang gemuk?
1: Belum.
0: Tinggi badan berapa?
1: Masih tahu tuh.
4: Tinggi 175.
0: Oh ya, besar.
4: Kalau nggak salah.
1: Oh ya, tinggi berarti.
0: Masih bisa dibilang lu agak besar ya, Frankie ya.
4: Lumayan.
0: It's okay. Nggak masalah. Tapi yang perlu dan yang penting adalah apa usaha lu, effort lu untuk bukan mengurangi berat badan ya, untuk jadi lebih sehat deh.
4: Oh. Biasanya. Kalau nggak ketiduran, paling jalan kaki kak.
1: Kalau nggak ketiduran, jadi sering ketidurannya daripada jalan kakinya.
4: Sering jalan kakinya.
0: Oh mantap.
1: Oh ya bagus.
0: Ini udah lu lakuin berapa lama?
4: Lumayan sih, kayak 4 bulanan lah.
0: Oke.
1: Okay. 4 bulan.
0: Dari berapa kilo jadi berapa, ada perubahan nggak sampai sekarang?
4: Kalau perubahannya, kalau berubahan untuk nurunin berat badan sih kayaknya
0: belum.
4: Mungkin kayak sekilo dua kilo, belum. Okay.
0: Terus
4: kelihatan
0: apa?
4: Cuman staminanya jadi lebih terjaga kak.
1: Nah,
4: gitu.
0: Kalau ngomongin stamina, itu kan berarti sesuatu yang memacu adrenalin atau jantung ya. Emang lu ada olahraga apa yang games yang bikin adrenalin lu berdetak cepat gitu? Atau mungkin ada aktivitas lain di rumah yang bikin kamu ngos-ngosan gitu?
4: Enggak, paling kalau olahraga softball sih yang paling yang bikin berdetak.
0: Apa? Softball?
4: Softball.
0: Wih, softball juga.
1: Frankie, tapi percayalah, arahnya Kinos bukan ke sana. Arahnya Kinos lebih mencari kayak aktivitas di rumah yang menimbulkan ngos-ngosan begitu.
0: Iya, ada nggak? Ya, ada nggak di rumah? Squat atau
4: nyabu,
0: apa?
4: Nyabu, ngepel.
1: Lah itu bagus. Ngos-ngosan nggak?
4: Sama nyuci piring. Tuh, nah, kan? Itu ngos-ngosan.
1: Iya, Frankie makasih ya, Frankie ya. Frankie ya, dibelokin ya. Mau kemana lagi?
0: Terus, apalagi?
1: Mau minta fotoin pinggangnya?
0: Nggak usah, ngapain? Ngapain gue minta foto aja, Frankie?
1: Fotoin perutnya.
0: Ngapain?
1: Frankie. Apalagi?
0: Tapi lo merasa lu masih gemuk atau besar nggak badannya?
4: Masih, karena sebenarnya buat ngecilin lingkar perut tuh agak susah.
1: Iya, paling gitu. Kalau lu udah berkeluarga belum sih?
4: Belum dong.
1: Oh belum. Biasanya kalau udah berkeluarga nanti perut lu tambah maju, makanya dari sekarang lu kempesin.
0: Bener,
1: dulu.
0: Setuju
1: gitu.
0: Gua. Dulu gua tuh jujur, Frankie, gua sumpah gua nggak bohong, gua tuh dulu perutnya pernah jadi roti sobek loh.
4: Oh gitu.
0: Serius demi Allah, tapi hancur setelah itu.
1: Maksudnya gimana nih?
0: Gua kenal yang namanya Nikta Gina.
1: Lah, gara-gara gue begitu.
0: Nikah sama dia hancur, perut gue tuh hancur.
1: Nah, Frankie, sebelum nanti perut lo dijajah sama istri lo ya kan, jadi tiba-tiba tambah maju. Nah, sekarang lo mundurin dulu biar nanti begitu pas nikah rata jadi. Jadi cekung dulu kalau bisa sekarang.
0: Oke, okay, gitu. Selain jalan kaki apa lagi, Frankie?
4: Selain jalan kaki, Ya olahraga paling kayak softball gitu kak, sama oh. Jaga makan sih. Kalau nggak jaga makan susah banget buat
0: lu. Contohnya jaga makan tuh apa? Lu ngurangin apa? Atau mungkin lu berhenti makan jam berapa? Atau gimana? Intermittent fasting apa gimana?
1: Atau makanannya lo jaga supaya nggak dimakan orang lain, uh-huh. Maksudnya?
4: Enggak, paling kayak misalnya intermittent, cuman intermittentnya bukan yang 8 jam, 6 jam, 4 jam gitu enggak. Paling kayak mulai makan jam 1 udah, nanti malam ngurangin apa namanya nasinya atau makan buah gitu.
0: Keren.
1: Oh, jadi makan nasinya bisa dibilang kayak cuman siang doang, nanti kalau malam udah ya. Makannya cuman lauk doang atau buah gitu ya.
4: Iya.
0: Seberapa sering main baseball?
1: Softball.
4: Sekarang masih seminggu sekali.
0: Oh, seminggu sekali.
4: Cuman,
0: lu? Punya stick nggak? Stick lu panjang apa gede apa gimana?
1: Frankie, udah kali Frankie ya. Udah tahu nih arahnya mau kemana lagi, masih gua tungguin.
0: Stick softballnya gitu loh, gimana sih?
1: Frankie, abis ini jangan lupa kirimin ini foto perut kamu ya ke WhatsApp ya.
0: Makasih Frankie, tetap sehat ya. Have a nice day, have a nice weekend. Bye.
1: Hey, Nas.
0: Hey, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.

0: Kita sambut ini dia, Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kain Sutra, apa kabar Kain Sutra?
1: Baik.
2: Udah lama gak ketemu sama Kain Sutra.
1: Tiap hari.
2: Oh iya tiap hari ya. Kalau yang gini, yang langsung-langsung begini nih, jarang banget ketemu Kain Sutra.
1: Oh iya.
2: Tiap hari ya, tiap hari
1: ketemu.
3: Tiap hari ketemu.
2: Salah lah.
3: Yang gitu. Ngomong di mic lah.
2: Iya, iya itu dia.
0: Betul. Kain Sutra.
3: Alhamdulillah Pak.
0: Katanya lagi cari motor.
3: Iya nih Pak.
0: Lagi nyari motor atau lagi ngebangun motor?
3: Pengennya sih nyari, tapi karena bisnis ekonomi ya.
0: Kayaknya bisnis ekonomi emang agak susah. Sekarang agak susah.
3: Bisnis ekonomi.
2: Istri ekonomi atau bisnis ekonomi?
3: Bisnis ekonomi.
2: Bisnis ekonomi.
0: Mau cerita apa pagi hari ini?
3: Karena dari tadi kita lomba masak memasak ya, seakan-akan lomba ya. Tim Kinos dan tim Gina yang suka memasak di rumah atau beli di luar.
0: Oh iya kan.
3: Jadi kali ini kita akan menjadi orang yang hobi banget sama masak.
2: Wow. Jadi
0: orang yang hobi masak. Oke.
3: Tapi masakannya ini tuh selalu yang aneh-aneh tapi enak.
2: Oh, ini mah saya ahli.
3: Ya. Oke. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada seorang yang kerjaannya itu masak mulu. Kalau bosan masak, lapar juga masak. Kadang lagi acara masak pun, dia pasti disuruh masak.
0: Iya dong, kalau acara masak disuruh masak dong. Masa acara masak disuruh panjat pinang.
3: Ini siapa yang nulis sih? Ya Allah. Pokoknya dia tuh hobinya tuh tanpa disuruh dia pasti akan memasak.
0: Oh iya, tanpa disuruh.
3: Tanpa disuruh.
0: Improvisasi.
3: Inisiatif. Betul. Nah, karena hari ini dia lagi ngumpul bersama teman-temannya, akhirnya dia punya ide. By the way, ngumpulnya ini ngumpul tongkrongan ya.
0: Oke. Okay.
3: Ngumpul tongkrongan.
2: Not kebo ya.
0: Not kebo. Ngumpul-ngumpul enggak boleh.
3: Mm-mm. Sampai akhirnya dia ada ide. Ah, saya akan masak apa ya? Kayaknya masakan ini enak nih. Masakan itu adalah
2: apa ini sih? Lincah Kinos nih.
0: Pepes landak bumbu kuning.
3: Wow, pepes landak bumbu kuning enak.
2: Tajam tuh kalau dimakan.
0: Iya, itu memang ada sensasinya lain.
3: Kalau di pepes empuk bun.
0: Ya, jadi setiap kunyahan.
2: Tapi duri-duri landak bisa empuk.
0: Lah itu yang dicari nuh. Jadi dari setiap kunyahannya itu ada sensasi lain. Jadi setiap kunyah nih, pasti ngomong ini. Alah, karena ada durinya yang nyengklip.
3: Iya, kayak.
0: Oh. Alah,
1: nyempil ya.
2: Aja.
0: Alah. Setiap kunyahnya. Ya, ayo. Ini sebuah masakan yang mungkin belum pernah dibuat di mana-mana. Sebuah terobosan, aka breakthrough.
3: Boleh. Juga.
0: Hanya saya yang bisa masak. Ini dengan cara landak ini kita kulitin dulu, kita bersihin dulu.
2: Kasian.
0: Duri-durinya ini kita potong kecil-kecil. Dan rasanya itu luar biasa. Gurih-gurih maknyus.
3: Yes.
0: Begitu dicobain di tengah jalan, loh. Ternyata keras juga ya si durinya ini.
3: Gagal berarti nih.
0: Berubah pikiran. Gak jadi dipepes deh.
3: Aduh.
0: Kayaknya landak ini enaknya dimasak.
2: Landak saus tiram.
3: Oh, disiram saus tiram. Enak tuh.
0: Aromanya itu mantep bener itu.
2: Landaknya direbus hidup-hidup. Iya kan?
3: Jahat tuh, jahat.
0: Jahat.
2: Jahat. Tadi lu gak jahat dikulitin.
0: Tadi udah dipau. Aku gak bilang hidup-hidup dulu.
3: Ada prosesnya.
2: Kalau di tempat-tempat siput begitu langsung dimasak hidup-hidup.
3: Enggak, itu kan ikan gitu-gitu. Ya jahat nih, jahat ya.
0: Mana ada di tempat siput dimasak hidup-hidup? Enggak ada nih.
2: Ada ikan dimasak hidup-hidup.
0: Ya enggak, dimatiin dulu lah.
2: Dimasak hidup-hidup.
0: Orang dibersihin dulu kalau ikan.
2: Jahat, dibunuh berarti.
0: Dibalik.
2: Gak terima gua. Landaknya direbus hidup-hidup sehingga duri-durinya menguncup.
0: Oke. Okay. Jadi lunak tuh direbus.
2: Dimasukin ke dalam mesin presto. Terus ditaburin sama saus tiram. Tapi setelah diicip, ternyata daging landak ini agak alot ya.
0: Oh, dagingnya juga alot.
2: Agak ngelawan kalau di mulut.
0: Oh, enggak. Iya. Keras tuh.
2: Durinya udah lembut. tapi dagingnya yang agak ngelawan di mulutnya.
0: Kebalik, harus diapain nih?
2: Iya. Okay. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengganti landak ini dengan
0: landak yang diganti ya?
2: Iya. Landaknya diganti dengan
4: landak ini akan diganti dengan seafood fried chicken.
2: Siput fried chicken.
0: Bentar, siput atau chicken?
4: Oh iya. Fried siput.
2: Fried siput. Ya Allah.
0: Oh, berarti dipakai sama ibu-ibu pengajian siput ya.
2: Fried
0: ya,
2: siput.
4: Fried siput.
2: Aduh.
4: Jadi ini siput dengan tepung-tepung yang biasa dipakai buat ayam-ayam.
0: Jadi siput goreng crispy.
2: Iya. Namanya fried siput namanya.
4: Nah, ini nama brandnya. Brandnya fried chicken siput.
2: Kalau fried chicken siput.
4: Adalah itu.
2: Penjualnya kagak ya? Ini. Kagak konsisten.
4: Ya?
2: Chicken apa siput?
4: Iya. Yeah. Okay, tapi siput ini mungkin rasa ayam ya.
0: Oh, bumbunya bumbu kaldu ayam.
2: Tersiput-siput malu tuh.
4: Tersipu-sipu. Iya, tapi karena siput ini terlalu kecil-kecil, di saat dikena tepung terus digoreng dia jadi menciut tuh.
0: Menciut. Lah enggak kenyang dong.
4: Iya, makanya akhirnya dia gagal lagi nih. Gagal lagi padahal enak harusnya. Karena siput sendiri tuh udah enak gitu.
0: Enggak sampai enggak lucu di lu, awas ya.
4: Iya, gagal. Akhirnya dia mengganti makanan ini dengan
0: awas aja gak lucu nih. Mengganti makanan ini dengan
3: daging buaya buntung.
4: Oh, daging buaya buntung.
2: Buaya buntung. Dasar kau buaya buntung tung.
4: Ada yel-yelnya dia berarti tuh nanti.
3: Karena ternyata gak usah ide.
0: Buaya speak buaya ya.
3: Iya, buaya speak buaya.
0: Lu!
4: Dia iya. Maksud dia iya.
3: Karena ternyata siput tadi ngerasa kurang kenyang dan pengolahannya pun cukup sulit ya.
0: Oh iya. Banyak. Ukurannya udah gede. Kulitnya aja keras, Pak.
2: Iya. Itu. Tapi kan dia buntung.
0: Iya, jadi enggak ya, cuma sepotong belinya setengah kilo.
2: Iya.
3: Dan ternyata kalau seandainya apa tadi? Goreng buaya buntung ini tuh krokodil crispy. Yang artinya nanti harganya pun akan pasti lebih enak. Dan ternyata teman-teman saya suka.
0: Cocok.
3: Dengan tongkrongan ini mereka suka. Ternyata daging ini tuh dilapisi sambal, digeprek juga, dan disiram dengan susu.
2: Waduh.
3: Susu. Tapi susunya ini berbeda dari susu pada biasanya.
2: Susu lagi lo kena restriktif lagi.
3: Susu itu adalah susu
0: khusus untuk buaya, tapi buayanya buaya darat.
4: Susu buat buaya darat nih, kesukaan yang
0: suka nih. Semangat
4: susunya
0: nih.
4: Susunya kayak gimana nih,
0: Bang? Kayak gimana sih, Bang? Kan buaya itu ada buaya air, ya kan? Ada buaya yang tinggal di darat juga.
2: Oh, iya tuh. Gua kan tinggal nunggu nang ada yang muncul lagi tulisan restricted nang di
5: atas. Yang baru di Iswara. Iswara. Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
4: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari kedua arahnya terpantau lengang. Kemudian arus lalu lintas di Slipi arah Semanggi di dalam tol dalam kota dan arteri terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di Pancoran arah Cawang tol dalam kota dan arterinya terpantau lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
5: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin apa Ibu? Ngomong dong.
1: Suara seru.
2: Makan baik.
1: Langsung kita telen tuh.
2: Udah tahu lagi mau on air. Kamu masih dengerin suara seru sampai jam 10 nanti. Sahabat suara, sekarang sudah memasuki jam 9 lebih 6 menit. Dan sekarang waktunya untuk kita gelar yang namanya Kidos Gina Berkaraoke.
1: Yes, yang mau ikutan nanti tinggal WhatsApp aja ke 0816 1114 1014.
2: Nggak masuk, nggak lagi orbit ya. Silakan sekali lagi 0816 1141014 dengan formatnya hashtag Kidos Gina Berkaraoke. Karena hari ini Jumat berkah nih, Ibu akan bagi-bagi hadiah sebesar 1 juta rupiah. Yeah. Enggak. Kemarin aku minta, tapi kamu enggak mau. Kemarin aku udah buang duitnya.
1: Emang iya?
2: Iya, sekarang giliran kamu Jumat.
1: Lah 50.000.
2: Oke, 50 juta ya. Ada uang elektronik sebesar 50.000 rupiah. Lumayan buat makan siang hari ini ya.
1: Nah itu.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau kamu berhasil mengalahkan gue sama Gina di Kidos Gina Berkaraoke, tebak lagu.
1: Contoh. Jadi nanti kamu bisa menebak judulnya saja atau penyanyinya saja atau dua-duanya.
2: Contohnya
1: begini ya.
2: Nih, kasih Om Indra. Set.
3: Coba kita tebak
2: lagu apa dan siapakah penyanyinya?
1: Gina.
2: MMG
1: Nike.
2: Nike gitu. Poinnya dua karena ketebak judul lagu dan juga penyanyinya. Coba seperti itu ya.
3: Kalau lagu ini kenal enggak?
1: Kita buat Bernadia.
2: Kita buat menyenangkan.
1: Iya.
2: Asoy deh. Sahabat suara, silakan yang mau dapat uang elektronik sebesar 50.000 rupiah di Jumat berkah kali ini. 0816 1141014 dengan hashtag Kidos Gina Berkaraoke.
1: Lagu Gina ini Viera.
3: Emang iya?
1: Iya.
3: Masa sih?
1: Judulnya Dimana?
3: Ah, coba judulnya apa?
1: Rizky, bantu. Judulnya apa ini? Judulnya Serakah.
3: Serakah. Ayo judul apa?
1: Kata
3: dulu.
1: Dengarkan curhatku.
2: Bukan.
1: Terserah.
3: Bukan.
1: Udah masuk aja deh Kak Widi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gak enak banget endingnya pak. Untung lagunya enak. Udah ya, tadi banyak yang minta diputerin lagunya Killing Me Inside sama Viera, udah kita kasih.
1: Gas. Cakep deh, sekarang ini waktunya kita untuk bermain Kinos Gina Berkaraoke.
0: Dan sudah ada Arta di ujung pojok sana. Selamat pagi Arta.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Arta Gading sekarang?
1: Ah, aku tadi udah kepikiran ke sono juga tuh. Belum kita keluarin aja tuh.
0: Atau mungkin kamu bisa kasih pinjem uang gak?
1: Arta Graha tuh, Arta Bang. Si ada tuh, ikan.
0: Arta. Arta, suaranya bisa lebih kecil lagi gak Arta? Biar kita semua gak denger nih.
1: Arta, kamu di mana sih Arta?
2: Dengar nggak kak?
1: Iya dengar sekarang dengar.
0: Arta kenapa?
1: Ketawanya manis.
0: Kamu lagi kesakitan?
1: bukan.
2: Kemarin abis metokan jadinya lemas.
0: Lagi
1: apa dah? Apa?
0: Plank open.
2: Iya semester 5 kak.
0: Kamu masih kuliah?
2: Iya masih.
0: Oke.
1: Okay. Oh, masih kuliah semester 5?
2: Iya.
1: Ini lagi di kampus.
0: Ditelan dulu kalau lagi makan atau enggak dibuang dulu kalau lagi kumur-kumur Arta.
1: Arta, ayo kita mulai ya.
0: Passwordnya dulu. Kinos Gina Berkaraoke.
1: Saya akan lawan sampai ke kecamatan saya akan lawan gitu.
2: Saya akan lawan.
0: Arta, udah pernah kelilipan dengkul belum? Arta, ini kalau gini terus nggak bisa lanjutin nih hubungan kita nih.
2: Emang aku nggak denger itu ya?
1: Ah, dengar. Okay. Kamu pakai headset ya?
2: Enggak.
1: Nggak pakai headset?
2: Enggak.
1: Kamu pakai headband nggak?
2: Enggak.
0: Atau kamu lagi headache?
1: Aduh, headache. Oke, kita coba aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Nih, kita nggak pakai sistem rebutan, tapi kita ngumpulin poin terbanyak sampai 3.
0: 5.
1: Sampai 5 ya. Oke, kita mulai dari Arta dulu nih. Arta, kalau kamu bisa menjawab penyanyi sama judulnya, kamu langsung dapat 2 poin.
0: Gas.
1: Tapi kalau cuma salah satunya, berarti 1 poin, oke?
0: Okay? Okay. Kalau dua-duanya nggak kejawab, berarti boleh dilempar pertanyaannya ya. Oke, silakan. Lagu pertama untuk Arta, gas.
3: Lagu pertama
0: mainkan Om Indra.
3: Semakin ku kejar, semakin kau jauh.
0: Na na na na na, na na na na.
3: Silakan jawab Arta.
1: Siapa itu? Tahu lagi gue.
0: Arta. Lima. Empat.
2: Semakin ku kejar, semakin ku jauh.
0: Tiga.
2: Bukan.
1: Siapa?
2: 5 minutes.
0: 5 minutes judulnya?
1: 5 minutes semakin ku kejar semakin kau jauh.
2: Ya.
1: Kunci?
0: Kunci ya. Oke. Okay.
2: Ya.
0: Jawabannya kamu benar. Kamu jawab benar. 2-0 untuk keunggulan Arta. Boleh lah walaupun
1: biasa
0: suaranya
1: sayup-sayup gini suaranya. Arta lagi di dalam kolam berenang ya?
0: Arta, kalau kamu lagi dengerin radio, radio dimatiin aja. Kamu fokus sama suara yang ada di telepon ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap. Lagu sekarang berikut ini untuk ya. Kinos dan Gina ya. Silakan. Ini udah recycle, Pak. Lagu aslinya dong.
3: Enggak apa-apa. Suka-suka saya dong.
0: Tapi gue boleh nebak lagu aslinya gak?
3: Boleh. Enggak bisa. Harusnya lagu yang sama.
0: Aduh, yang recycle.
1: Liodra.
3: Oke, judulnya.

0: Yang benar.
1: Terlalu Cinta Dia.
2: Bukan. Aduh, bukan itu judul, bukan itu judulnya. Love. Rapuh. Aduh, bukan rapuh.
1: Terlalu.
2: Aduh, terlalu mungkin Roma Irama. Aduh.
0: Satu jawabannya adalah
2: Yodra. Terlalu judulnya? Cinta Dia. Perih.
3: Benar salah?
0: Salah. Terlalu cinta aja.
2: Ya.
1: Tapi gua bilang terlalu cinta.
2: Emang iya?
1: Lah iya, kata kamu jangan, bukan salah.
2: Emang iya ya?
0: Gila, satu woy.
1: Okay. Tadi gua denger kan terlalu cinta, gua bilang ya.
0: Tapi kan jawaban yang mau dikunci yang udah. Oke, sekarang.
2: Tajem banget mata lo sama gue, Rizky. Santai. Makanya jangan terlalu percaya sama istri.
1: Bibi kamu mau gak ketempelan tumit dulu?
0: Oke, sekarang si penelpon lagi ya.
1: Arta. Gua abcagi lu.
2: Arta sekarang giliran kamu ya.
1: Arta jangan ketawa-tawa aja, Arta.
2: Tadi dia bilang salah. Dia tahu berarti itu tadi lagunya Liodra.
0: Oke, lagu berikutnya adalah...
1: Ah, salah lu, Arta. Udah.
2: Belum, salah.
1: Pura-pura.
2: Aduh, gue tahu ini.
1: 5 4 3. Ini recycle juga nih. 3 2 1. Salah. Udah gak salah. Salah.
0: Kok gitu?
1: Salah. Bodoh ah. Gak mau tahu. Salah lu.
0: Coba Arta mau jawab gak?
2: Nyebelin banget. Arta, apa jawabannya Arta?
4: 420.
1: 5 4 3.
0: Nyerah?
1: 2.
2: Nyerah?
1: 1. Lempar nih.
4: 420.
1: Udah, 420. Salah. Salah udah. Udah salah. 420 salah lu.
2: Kenapa lu sewot banget tapi baju-baju? Bawa mic.
1: Salah ya? Kak,

0: Yang benar adalah
1: Anda bunga. Judulnya adalah, enggak tadi kok bilang 420 salah, Anda bunga.
2: Menghitung hari.
1: Menghitung hari Anda bunga.
3: Cuman ini versi Anda.
1: Iya.
2: Oh, 420 ada tapi yang kita puterin Anda bunga. Anda harta kan? Anda buka bunga kan?
1: 3-2
2: skor
1: sementara.
0: Sekarang giliran Ibu dan Papa No.
1: Ini kalau kita jawab dua-duanya.
3: 3-2
1: kan tadi satu.
2: Kan kita satu. Dia kan harta 2. Terus sekarang kita bisa jawab 2. Jadi 3-2. Lu jangan ngurang-ngurangin lu.
0: Yang itu yang bingung.
1: Ah, gua jambak kumis lu.

0: Yakin?
1: Yang mana apa? Nih?
2: Kita yang gua ya. Udah.
1: 3,
3: Gesha,
1: cukup tak lagi. Cukup tak lagi. Dan jawabannya adalah
4: kamu benar. Kamu jawab benar.
3: Kamu keren. Kok bisa tahu sih?
2: Nih, kopi double shot gacor gua.
3: Arta.
5: Iya.
3: Ya, kamu tertinggal poinnya dari kita.
2: 5-3 skornya. Ya. 5-2, 5-2. Enggak ada, ngasih
3: lu. Sabar Rizky, sabar. Lu mah sewot bae lu dari tadi lu.
2: Ya, enggak. Kan belum keluar duitnya.
3: Itu kopi kayak mesin diesel ya, efeknya belakangan. Asli, minumnya dari pagi baru keluarnya sekarang.
2: Arta, mohon maaf ya. Berarti kamu belum beruntung. Besok coba lagi enggak apa-apa ya.
3: Arta,
2: love you.
3: Tapi kan hari ini Jumat berkah. Jadi kamu dapat 20.000 ya.
2: 25 deh, 0, 25.
3: Iya, 20.

0: Untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Iswara.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
1: Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Harusnya sih udahan ya Kinos Gina berkaraoke-nya. Tapi berhubung tadi belum keluar ya, dan hari ini juga kebetulan Jumat Berkah, harus keluar.
1: Kan udah tadi 25.000.
2: Kan bukan aku yang ngasih, kamu yang ngasih itu mah.
1: Lah? Maksudnya bagaimana?
2: Belum ada pemenangnya.
1: Oh, lah nambah dong berarti.
2: Mau keluar lagi enggak? Kalau enggak biar aku yang Jumat Berkah.
1: Ya udah enggak apa-apa deh, mana.
2: Gas. Kita gelar lagi Kinos Gina berkaraoke, masih tebak lagu ya,
1: Sulastri,
2: dan
1: ya?
2: Kita sudah terhubung dengan Sulastri. Oh,
1: Sulastri bener lah, jadi 75.
3: Iya.
2: Hai Sulastri. Sulastri.
3: Halo, halo.
2: Kamu olahraganya halo. Apa hari-hari?
1: Bukan, ini udah enggak tema olahraga.
3: Olahraga ya. Ya
2: cuma
3: olahraga
2: aja.
3: Sih. Kalau sempat kadang-kadang aku jalan sore, karena kan kerja pagi, jadi kita sore tuh jalan. Atau enggak kita main bulu tangkis di hari Jumat nih.
2: Ada foto kamu main. Lagi main badminton enggak?
1: Gue siram pakai kopi lo, Rizky, sumpah beneran.
2: Kenapa sih?
1: Tadi mintain foto mulu. Tadi si Frankie lu kagak minta foto, giliran cewek aja minta Frankie foto mulu. Tahu, padahal Frankie
4: gue japri ya, gue mintain.
2: Sulastri, kita fokus untuk mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000.
1: Udah tahu cara mainnya ya, Kakak Sulastri ya?
2: Iya.
3: Oke.
2: Ya, untuk mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000, kamu kirimkan foto badminton kamu.
1: Salah. Sebel banget.
3: Oh, siap kalau itu sih.
2: Oke, ditunggu ya. Cara mainnya masih sama, kamu tinggal tebak lagu. Kalau kamu bisa nebak penyanyi dan juga judul lagunya, kamu dapat poin 2. Dan kita akan memainkan Rest to 5. Siapa yang duluan mencapai poin 5, itu yang menang ya.
1: Betul, nanti kalau misalnya salah satu yang misalnya lawan kamu gak bisa jawab sama sekali, itu boleh dilempar.
2: Oke. Siap ya?
3: Oke. Oke, siap.
2: Ladies first dong. Silakan. Lagu pertama untuk Sulastri, Om Indra mainkan.
5: Sebentar. Oke, lagu yang pertama.

0: penyanyinya siapa?
1: Oke. Okay.
2: Sumpah aku nggak tahu ini.
3: Firza.
0: Firza judulnya? 5, 4, 3, 2, 1 Oke, okay, nggak apa-apa. Kita kuji aja dulu. Tadi penyanyinya Firza. Dan jawaban Firzanya, jawaban. Dan jawabannya adalah
4: setengah.
0: Kamu benar. Kamu jawab benar. Penyanyinya benar Firza.
2: Tadi aku mau nyanyinya kamu benar. Kamu benar setengah benar.
0: Oke.
4: Okay.
0: Aku lelakimu.
2: Aku lelakimu.
0: Nilainya 1 untuk Sulastri. It's okay. Daripada enggak sama sekali. It's okay.
4: Aman.
2: Sekarang ke kita ya.
4: Oke, okay. Kino okay. Kina. Silakan ditebak lengkap ya.
5: Malu kaku belum sembuh.
0: Anak
2: Krisdayanti nih.
0: Belum selesai lagunya.

0: Yes.
1: Anang Krisdayanti.
2: Oke, okay, kunci.
0: Kunci?
1: Iya.
0: Jawabannya?
2: Yeah.
0: Yakin?
1: Iya.
0: 5, 4, yakin. 3,
1: jangan,
0: 2.
3: Jangan pilih aku.
1: Jangan. Itu deh.
0: 1. Jadi judulnya adalah?
1: Ja,
3: jangan pilih.
1: Gue takut di sini sih. Jangan memilih aku.
2: Oke. Okay.
3: Jawabannya?
2: Anang dan?
1: Anang Krisdayanti.
3: Salah, Anang Asyanti. Kok Anang Krisdayanti sih?
0: Ya mau yang mana nih? Mau yang mana
3: Anang
0: nih?
3: Anang Asyanti.
0: Anang Asyanti.
1: Enggak, Anang Krisdayanti.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dia disalah, disalah.
0: Okay.
1: Jangan memilih aku,
0: dan Anang. Dan jawabannya Krisdayanti adalah
4: jawaban kamu salah.
3: Aing oge.
4: Besok deh coba lagi.
3: Cok aing oge, naon? Siapa yang benernya?
0: Lu yang bener.
2: Judulnya bener.
3: Kalau Anang Krisdayanti, Asyanti. Kalau Anang Krisdayanti itu dulu yang
0: banyak sih.
3: Nah, cuma satu pak.
0: Ada beberapa lah.
3: Si Yuma sotoy cek aing oge. Satu sama berarti poinnya.
0: Satu sama poinnya.
3: Satu sama.
0: Wow,
3: Sulastri.
5: Oke.
3: Satu sama aman.
1: Si Buluk sama Indah.
5: Oke, baik. Aman ya.
1: Makanya meyakinkan banget, astagfirullahaladzim.
3: Udah gua aja yang main lah, lu di aja lah.
0: Oke, sekarang ke Sulastri ya.
3: Oke, Sulastri. Next.
0: Uang hak gua.
3: Mainkan.
0: Lagunya adalah

0: Oke.
1: Okay. Ayo apa? Silakan
2: jawab. Wait. Itu Adera.
3: Judulnya?
1: Judulnya?
4: Tiga.
2: Lebih indah.
0: Satu. Kita kunci jawabannya.
3: Kita kunci ya.
0: Jawabannya adalah
5: kamu benar. Kamu jawab benar.
0: Yeay. Mantap. 3-1.
1: Benar biar Bang enggak usah ke gue deh, Bang. Udah aja Bang Sulastri menang aja, Bang. Gue takut.
4: Untung yang keluar duit dia ya.
3: Iya. Jadi enggak masalah ya.
0: Dicekek.
3: Oke. Okay. Aja lu kesel, Pak.
4: Dua-dua udah dua kali gue di ditepak tadi gue.
3: Oke, okay, guys. Sekarang buat Ibun ya, sama Papa Nos ya. Silakan ditebak lagu dan judulnya.
0: Salah. Mingse. Oh, Robocop sote banget Mingse. Astaga bercanda.
3: Aduh ya. Hey,
1: Mas.
3: Jawabannya bener enggak?
0: Yakin
1: nih,
0: bukan Robocop nih.
1: Featuring Mingse. Robocop featuring Mingse.
0: Ayo,
4: ya bener banget. Lubang hidung.
0: Salah satu.
4: Lubang hidung kamu gua.
3: Sekali lagi ya, tebak ya.
0: Astaga bercanda. Mingse, astaga bercanda.
6: Mingse apa Robocop? Kita kunci nih.
0: Buluk.
3: Gak, ya benar.
0: Jangan lu gitu-gitu win.
6: Aku juri.
0: Udah itu udah kunci dah kunci.
1: Kayaknya ada Robocop. Udah
0: Robocop ya. Ah, salah.
3: Udah, pertanyaan terakhir. Robocop apa? Mingse.
1: Mingse aja deh.
0: Mingse. Astaga bercanda. Robocop berarti. Tampol ya mulu.
5: Kamu benar. Kamu jawab benar.
4: Si Buluk mancing-mancing gue tampol nih.
3: Enggak salah kan kita juri.
4: Sok-sok jadi kita ini loh. Host pembawa acara musik.
1: Gua enggak percaya sama juri-juri kalian sekarang.
3: Oke, okay, berapa?
4: Tiga sama.
1: Oke. Okay. Kakak Sulastri.
2: Oke, siap.
1: Ini bisa jadi penentuan ya.
4: Ya.
1: Oke.
4: Okay. Gas, mainkan.
0: Lu mah ngasihnya gampang-gampang dari tadi Sulastrinya.
3: Enggak, belum tentu dia bisa.
0: Bisa, ini mah gampang, pasti Sulastri jago ini.
3: Enggak usah dijanjiin,
1: oh iya, sorry.
0: Sikat Sulastri.
3: Siapa?
4: 5 4
1: Seperti
4: 3
3: Sun
4: 2
2: Ari Lasso.
4: Iya.
1: Judulnya?
4: Judulnya 1. Kunci.
0: Enggak belum.
4: Ari Lasso sama?
0: Enggak, lu enggak mau buat kalah. Iya. Lu gitu.
4: Ari Lasso judulnya.
1: Banget Rizky Nos.
4: Ya cepetan udah habis waktunya.
1: 5
3: Judulnya apa?
4: 4 3 2
2: Aduh, lupa.
1: 2
4: Ah, Ari Lasso noong. Dah.
1: Ari Lasso.
4: Enggak tahu dia cuma.
3: Enggak tahu ya.
4: Dia cuma kayak gitu.
1: Gina tahu tuh.
4: Diam.
3: Diam.
0: Ntar dulu.
4: Kita mau main. Ari Lasso kita kunci dan jawabannya kamu
5: benar. Kamu
4: iya, tapi cuma setengah.
3: Jawabannya kurang.
4: Jawabannya
3: kurang. Judulnya hampa.
2: Oh iya.
4: Iya.
0: Okay.
4: Itu sekarang ada keduanya tuh.
1: Apa?
4: Hampa.
3: Ada juga apa? Hampura.
1: Hampura lagi. Oke, sekarang giliran Kines Gina nih kalau okay. Emang kita bisa
4: hampa-hampa.
1: Berarti Kakak Sulastri kalah nih ya.
4: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Aduh, mana ya?
7: Caramu mencintai.
4: Ini baru Chris Dayanti.
3: Judulnya
1: kecurangan. Ini duet nih.
4: Enggak duet ya.
7: Yang setia pada.
1: Duet ini sama Ana.
3: Okay. Judulnya siapa? Artinya siapa?
1: Ini Chris Dayanti sama Anang.
3: Oh duet berarti ya.
1: Makin aku cinta.
3: Duet berarti ya.
4: Enggak duet cuy.
3: Duet
4: itu cuma Chris Dayanti doang. Chris Dayanti doang.
3: Oke. Okay.
1: Makin aku cinta. Cermin. Duet itu.
4: Oh duet ya.
3: 4
1: Chris Dayanti sama Anang. Makin aku cinta.
3: 2-1 Jawabannya duet, adalah duet atau enggak?
1: Duet.
3: Duet.
1: Yakin? Duet.
4: Iya. Kali ini gue percaya. Kali ini gue percaya.
1: Iya.
3: Yakin?
1: Kakak Sulastri jangan begitu, jangan berkecil hati dulu.
3: Yakin. Kok gue enggak yakin ya?
1: Makin udah aku cinta.
4: Kunci enggak?
2: Bener loh, anak sama Krista.
1: Tuh bener tuh kata Kakak Sulastri, bener.
5: Kamu benar. Kamu jawab benar.
4: Alhamdulillah.
1: Judulnya apa judulnya?
4: Benar aku makin cinta.
2: Makin aku cinta itu benar.
1: Nama bala-bala Anang.
3: Tapi tadi sempat enggak yakin. Chris Dayanti. Enggak featuring.
4: Tapi hari gua percaya ya benar.
3: Oke.
0: Sementara
3: adalah
4: 5-4.
1: Ya, Kakak Sulastri mohon maaf. Kali ini Kinos Gina lagi agak gacor ya karena Kinos lagi minum kopi double shot ya.
4: Tapi
0: seperti tadi juga siapa ya tadi yang pertama?
1: Tadi yang pertama
0: Arta. Kamu juga kita dapat.

0: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #Mandalika Mendunia.

0: Sahabat Suara, gak keras ya, udah jam 10 kurang 5 kepar.
1: Bahasanya Kakak Syahrini.
0: Kakak Syahrini.
1: Sesuatu. Yang mau nonton konser gratisan, ada yes. Nih di Jakarta.
0: Seperti
1: nih.
0: Biasa kalau hari Jumat kita akan kasih tahu event-event atau mungkin acara-acara yang bisa kamu datengin untuk mengisi weekend kamu.
1: Yes, betul, ada spesial The Chong Chuters.
0: Di mana, Ibun?
1: Di Basketball Hall GBK.
0: Gratis.
1: Hari Sabtu ya. Tanggal 10 Oktober jam 6 waktu Indonesia Barat, 6 sore maksudnya, bukan
0: ini
1: 6 pagi.
0: Ini konser
1: ya.
0: Dul. Dia konser spesial atau dia ngisi di acara apa gitu?
1: Enggak, kayaknya ini emang Chong Chuters aja ya.
0: Kok apa bisa gratis?
1: Sih? Kok menarik sih?
2: Nanti coba boleh dipasang.
0: Oh, ada spesial di Chong Chuters. Intinya pokoknya jam 6 sore itu ada bakal perform The Chong Chuters hari Sabtu tanggal 10 Oktober di Basketball Hall GBK gratis.
1: Bener.
0: Kemudian ada Avenged Sevenfold. Serius?
1: Ya, masih di tanggal yang sama tuh, hari Sabtu 10 Oktober.
0: Konser,
1: tapi kalau Chong Chuters jam 6 sore, kalau ini Avenged Sevenfold.
3: Atau okay. US dah, atau
1: lah itu dah.
0: Siapa
1: itu
0: jam lagunya?
1: Jam 7 malam. Itu jam 7 malam di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Kalau yang ini udah dipastikan gak gratis ya, guys.
0: Ya, ada HTM-nya kalau ini.
1: Bayarnya.
0: HTM-nya berapa? Ya tergantung kamu duduk di kategori apa.
1: Betul.
0: Kemudian ada Senada Indonesia 2026 yang menampilkan Dewa 19 featuring Ari Lasso, Firza, Anggun, wow. NMES dan lain-lain.
1: Masih di tanggal yang sama, tanggal 10 Oktober juga hari Sabtu ya, di Istora Senayan, oh, Jakarta Pusat. Jadi silakan tinggal dipilih, mau lihat Chong Chuters, mau lihat Avenged.
0: Itu mah itu jis kalau itu.
1: Sevenfold atau Senada.
0: Jadi kalau kamu ke GBK besok itu kamu bisa banyak pilihan ya. Ada Dewa 19 featuring Ari Lasso, Firza, Anggun dan juga NMES dan
1: atau
0: lain-lain.
1: Atau mau lihat spesial The Chong Chuters.
0: Betul.
1: Itu,
0: ya kan? Kemudian satu lagi ada The Rivalry Returns. Ini North London Legends melawan United Legends sepak bola. Masih
1: GBK
0: hari Sabtu.
1: Juga.
0: GBK juga.
1: Wow.
0: UI. Ini jadi bakal ada Thierry Henry.
2: Oh,
0: ada siapa lagi, Pak?
2: Ada Ryan Giggs.
0: Jadi pokoknya legendnya Arsenal lawan legendnya MU ya kalau enggak salah ya.
1: Wow.
0: Ada Ryan Giggs. Seru nih di GBK, stadion utama GBK ya. Kemudian jam 7 malam. Kemudian ini tersedia tiketnya secara online melalui platform Tip-Tip gitu. Yes.
1: Platformnya namanya Tip-Tip.
3: Panjangannya tau gak?
1: Apa?
3: Tip-Tip bukan permen.
1: Tip-Tip bukan biskuit.
0: Tip-Tip bukannya roti ya?
2: Tip-Tip just tip.
0: Tip-Tip. Tip-top.
1: Besok coba lagi ya Rizky-nya.
0: Oke. Silakan dipilih kamu mau mengisi weekend kamu kemana dan sama siapa dan ngapain ya.
1: Betul.
0: Sekarang waktunya untuk closing seperti biasa, tebak-tebakan dulu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Bebas.
2: Oke.
0: Gua dari artis dulu.
1: Kemarin aku ada tebak-tebakan lupa deh.
0: Tebak-tebakan tentang artis dulu dari gua ya. Artis-artis, siapakah artis yang paling bersahabat?
2: Rizky Febian.
1: Kenapa?
3: Semua bersahabat kayaknya deh.
0: Oh iya, ini dong. paling bersahabat.
3: Yang paling.
2: Iya, siapa lagi kalau bukan Kakak Bung? Glenn Friendly.
0: Buluk. Tahu lagi dia.
3: Hai. Artis apa yang blasteran Jawa?
1: Artis yang blasteran Jawa. Lah banyak.
3: Salah satunya.
1: Siapa ya?
2: Blasteran Jawa ya. Anggun C. Sasmi.
0: Blasteran Jawa.
1: Anggun Cemumun. Bukan lagi.
2: Raisa Anjani.
3: Bukan.
0: Aduh, siapa Raisa Anjani? Namanya Anjani, Raisa Anjani. Soto ini
1: enggak. Enggak tahu, nyerah.
0: Artis
3: Enmas.
1: Enmas
2: itu nih kebalik, lo kebalik mulut lo. Nih gua aja deh mendingan nih.
3: Ya udah.
1: Gina juga punya.
2: Artis apa yang biasa dinyanyiin sama anak-anak?
1: Artis yang biasa
3: dinyanyiin sama anak-anak.
1: Bunga Citra Lestari.
2: Salah.
1: Salah.
3: Artis yang
2: biasa dinyanyiin sama anak-anak. Bukan MBG Bali.
1: Bukan Mas Bali. Siapa?
2: Nyerah ya.
1: Ya udah nyerah deh.
2: Nunung.
1: Kenapa?
2: Naik ke puncak Nunung.
1: Aduh, sebel. Artis siapa yang hobinya dangdutan.
2: Ah, Roma Irama lah.
1: Salah.
2: Inul dan Ratista.
0: Apa artis apa dulu?
1: Yang hobinya dangdutan.
2: Arlida Putri.
1: Bukan dong. Bukan.
0: Hobinya dangdutan.
1: Iya.
3: Arlida dangdutan.
1: Salah sih. Yeah. Ini hasil karya sendiri sih.
3: Ah, gitu. Oh, ini ngintip di TikTok.
1: Apa? Bukan. Enggak ada. Apaan?
2: Coba.
3: Apa?
1: Torik Mang.
2: Boleh. Udah ketemu.
0: Iya lagi.
2: Gila.
0: Kok ketebak semua sih? Ibu satu lagi nih, Ibu satu lagi.
1: Kok satu lagi gimana?
0: Kan biasanya Ibu selalu closing.
1: Aku udah
0: klimaks
1: epic. Tadi Torik udah bagus.
0: Iya, bagus itu bagus. Tapi ada lagi satu lagi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Enggak harus tentang artis, enggak.
3: Bebas.
1: Belum ketemu Rizky.
0: Apa aja nul?
1: Si Rizky. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya,
3: makan binatang aja. Ibu kan jago nih.
2: Oh, yang binatang yang kemarin itu loh.
3: Iya.
0: Dukun-dukun apa?
2: Dia yang mau.
0: Dukun-dukun apa yang paling sering ikut kontes?
2: Wah, dukun yang ikut kontes.
1: Dukun yang suka ikut kontes.
2: Waduh, Limbat.
3: Dedi dukun?
2: Emang dia dukun. Dia ya gayanya kayak dukun.
0: Salah. Dedi dukun. Jadi apa bukan? Dukun apa yang paling sering ikut kontes?
1: Dukun santet?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Dukun yang paling sering ikut kontes. Dukun kami lewat SMS ya.
2: Itu dukun.
0: Kita pamit sama suara, ketemu lagi next weekend. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Bye-bye. Wow.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928, yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum. Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat, menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, tapi sampai agak kelingan gitu.
1: Iya, kelingan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Literally sebelahan, ada tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu karena modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya. Kok rusak apa ini? Pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Bayo. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: yang akan siap menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa, kita mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan di 101,4 FM Istora Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Semakin Kau Jauh menjadi salah satu lagu yang ada di rangkaian 10 lagu keren kita pada hari ini. Dan aku yakin kamu semua tuh pasti nyanyi lah ya ketika aku puterin lagu 5 Minutes ini. Karena siapa sih yang gak tahu? Siapa yang gak tahu lagu Semakin Ku Kejar, Semakin Kau Jauh? Itu pasti pada tahu sahabat suara. Makanya abis ini aku masih akan terus kasih kamu lagu yang seru-seru. Salah satu

lagunya Hi-Fi ya sahabat suara, itu tuh lagu yang pasti waktu kita SMA ada tuh di pensi. Gak lengkap pensi sekolah tanpa Hi-Fi mas manggung di acaranya, setuju gak? Makanya aku yakin juga pasti Kereta Kencan diputerin, kamu pasti akan nyanyi sahabat suara.

hampir aja kita lupa untuk naik on air lagi karena aku suka banget lagu Tompi yang Waktu Takkan Mampu yang ini masih aku puterin buat kamu sahabat suara. Enak banget lagunya ya karena nostalgia. Abis itu kayak lagunya bisa bikin kita nyanyi bareng. Dan supaya kita terus nyanyi bareng sampai nanti jam 2 siang ya sahabat suara. Abis ini aku akan puterin

requestan kamu juga kalau di TikTok nih sahabat suara. Jadi sebelum aku diamuk, puterin 5 pagi, 5 pagi, aku puterin duluan buat kamu ya. Tapi tenang aja, karena semua lagu itu akan ada setelah lagu yang satu ini.

0: Masih barengan sama Chia Friska yang akan menemani kamu di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan itu dia sahabat suara 5 pagi dari 5 pagi yang menjadi lagu penutup kita di 10 lagu keren pada hari ini. Tapi tenang aja, karena kebersamaan kita masih akan terus ada, asik, sampai jam 2 siang nanti sahabat suara. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ngobrol bareng aku yuk. Temenin aku siaran di TikToknya Isuara di at isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

0: Indonesia di Olympic 2026. Taste
1: buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. #Mandalika mendunia.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Suara.

0: Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sobat suara, itu dia Sheila on 7, bila kau tak di sampingku, yang menemani siang kita ya. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang mau request, tadi udah ada beberapa requestan yang masuk juga. Yang mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Di sana kita bisa ngobrol-ngobrol, jelasin apa yang menjadi requestan kamu. Kalau kamu mau WhatsApp kita, boleh kali ya sambil cerita dikit, ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request. Oke sahabat suara, aku tunggu ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month October 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris,

0: Serang.
1: Gue juga diserang,
2: diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau nggak salah praktik debus kan, Bapak tahu. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
2: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
2: Ngomongin bokap yang punya kelakuanan nih ya.
3: Iya.
2: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
0: Dian Toto
3: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan. Serang.
3: Oh, Serang. Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
2: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan Bapak.
0: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam, pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya. Terus?
0: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Iya.
0: Ada rest area.
3: Iya.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus?
0: Berak lah. Berak lah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya, kalau katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
3: Ya.
0: Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikut-berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
0: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aina. Semenjak itu bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
1: Oh,
0: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
0: Nah, anak berbakti.
3: Karena emang kan berhenti tuh di rest area kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya ke bawah tuh sama busnya ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Menteri Pendidikan Indonesia Abdul Muti sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan kebijakan yang mencegah siswa secara otomatis naik ke tingkat berikutnya mulai tahun 2027. Usulan ini muncul setelah masukan dari Dewan Pendidikan dan dapat menjadi bagian dari rekomendasi Konferensi Nasional Pendidikan ke-12. Ia percaya bahwa kebijakan ini dapat mendorong siswa untuk mengambil studi mereka dengan lebih serius.
0: Suara Fakta.

Hakim lawan mainnya di film 4 Musim Pertiwi. Sutradara Kamila Andini menyebut momen keduanya di atas panggung seperti membawanya kembali ke adegan Maira dan Pertiwi di Bromo. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

barengan sama Chef Rizka yang akan menemani kamu di Nongkrong Bareng 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini teman aku barusan cerita ya kalau dia punya teman. Jadi teman aku punya teman, dia tuh ternyata, teman aku cewek ya, dia tuh ternyata punya plan B ketika dia tuh masih pacaran. Plan B itu dalam arti dia udah punya cadangan nih sebelum dia udah siap memutuskan cowoknya. Dan ternyata ini ada surveinya, sahabat Suara. Jadi survei ini tuh dilakuin sama lembaga riset pasar asal Inggris, yaitu OnePoll. Jadi dia tuh ngasih survei ke 1000 perempuan yang udah nikah ataupun yang masih pacaran. Dan survei membuktikan kalau sekitar 50% responden itu ngaku kalau dia tuh punya sosok plan B atau orang cadangan kalau hubungan mereka tuh udah di ambang-ambang mau putus gitu, sahabat Suara. Dan si sosok laki-laki cadangan ini biasanya tuh berasal dari kayak lingkungan terdekat. Contoh, teman kantor, teman olahraga. Ya mantan juga ada kemungkinan tuh, sahabat Suara. Dan ada sekitar 10% responden itu yang nyebutin kalau sosok tersebut itu rata-rata pernah ngungkapin perasaan ke mereka gitu. Dan 12% sisanya itu ngaku kalau perasaan, rasa sayang mereka, tangki cinta mereka itu jauh lebih kuat terhadap si plan B atau sosok cadangan itu dibanding pasangan mereka saat ini gitu. Dan menariknya adalah setengah dari orang yang ikut survei itu menduga-duga kalau pasangan mereka tuh mengetahui adanya sosok cadangan tersebut gitu. Cuma menurut mereka mah itu kan bukan selingkuh karena kan belum ada hubungan yang terjalin, katanya, sahabat Suara. Menurut kamu atau dari kamu nih, sahabat Suara, ada yang berlaku seperti itu enggak? Kamu punya pacar nih sekarang, tapi ketika kamu lagi berantem, kamu udah otw-otw putus, kamu tuh sudah punya cadangan, kamu sudah punya plan B. Kalau kamu seperti itu, sahabat Suara, ngaku sekarang di WhatsApp 0816-114-1014. Aku mau lihat cerita kamu. Please ceritain ke aku ya soal si sosok cadangan ini kalau kamu punya

di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih? Ini lagi ngobrol nih ya sama orang, terus tiba-tiba blank, atau malah kayak gak nyambung gitu deh obrolannya. Dan kalau kamu pernah kayak gitu, ternyata itu karena badan kamu sebenarnya udah capek, tapi dia tuh udah ngasih sinyal kayak udah deh istirahat dulu gitu, cara dia ngasih sinyal. Karena kalau kata psikolog Felicia Maukar, gampang lupa dan gak nyambung pas diajak ngobrol itu adalah salah satu cara badan kita buat berkomunikasi. Kalau sebenarnya badan kita tuh butuh yang namanya istirahat dari segala rutinitas. Jadi kalau kamu sekarang di kantor udah ngerasa kayak mulai gak nyambung ngobrol sama orang, udah jangan dipaksain ya. Cepetan deh sekarang cari tanggal cuti buat liburan, atau besok kan weekend, keluar ketemu teman yang bikin kamu nyaman, atau sesimpel di rumah aja gak megang kerjaan sama sekali. Itu sangat pastinya membantu kamu, sahabat suara. Kasian tuh badannya udah capek.

0: siang nanti di 101,4 FM. Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara, aku masih akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi kalau masih ada lagu-lagu yang menjadi requestan kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja ngobrol barengan sama aku di live TikToknya Iswara di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft on October 2026.

0: kawasan mata air alami.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di Spekix 2026 Neurodiversity Expo.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir nanti aku gak akan sendirian, karena aku nanti punya teman ngobrol dari jam 1 sampai jam 2. Teman ngobrol aku adalah seorang wanita cantik yang baru saja mengeluarkan single di bulan September lalu. Jadi buat kamu yang penasaran artisnya siapa, penyanyinya siapa, dan mau kenalan barengan sama aku juga, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, biar di sana kamu bisa ikut ngobrol, kamu bisa ikutan tanya-tanya. Jangan lupa ke iswara.network atau WhatsApp aja kalau ada pertanyaan nanti di 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gapoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and the Loop, Gapoy Kelapa Gading, gratis. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gapoy.jakarta dan @mkglapiazza. Taster.
3: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag @TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
4: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
5: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
4: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
6: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
4: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
6: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
4: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
7: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi ya.
4: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
8: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
9: Mau nyari yang seru kayak gini?
10: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
11: Lucu nih Jackie nih.
12: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
10: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
12: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
11: Gila deh tanggal 15.
12: Semangat yuk gitu.
11: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
12: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
10: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gathering-nya, belum nanti training-nya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
12: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
11: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
10: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
11: Wah, apa tuh?
12: Handphone tuh. Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
0: Enggak,
12: udah enggak ada.
10: Oh, udah enggak ada.
11: Oh, ya. Lanjut.
12: Oh, kowe krungu itu ya berarti ya.
11: Lanjut.
10: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
0: Hati tadarus.
12: Selamat ya Eki ya. Egi. Jangan putus Egi. Sama kalang angin sama minyak vitamin C ya.
11: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
10: Thank you lah.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
1: Iswara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia dan sahabat suara. Aku tadi udah bilang juga kalau di satu jam terakhir ini aku gak akan nongkrong sendirian aja, tapi ditemani sama salah satu penyanyi cantik yang lagunya enak banget, baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Another Minute. Ada Adifa di sini. Hello. Tadi banyak yang udah aku kasih tahu juga, kayak nanti bakal ada Adifa, tolong didengerin dulu lagunya biar kita bisa ikut tanya-tanya. Aku udah bilang sahabat Isuara juga. By the way, terima kasih sudah mampir ke Isuara ya Adifa.
1: Thanks
0: ya.
1: Sudah membolehkan aku datang.
0: Sangat boleh dong. Cuma mungkin sebelum kita bahas soal Another Minute-nya, aku tuh mau tanya, kamu sebenarnya udah dari kapan sih mulai kayak tertarik buat aku mau jadi penyanyi ?
1: Kalau tertarik kayaknya dari kecil.
0: Ah iya, umur berapa?
1: Dari kecil tuh aku emang udah sangat bermusik ya. Aku les nyanyi tuh kayak umur 5 tahun.
0: Oh wow.
1: Kayak 5 tahun tuh udah disuruh ikut les nyanyi. Karena kakak-kakakku kan lebih tua dan mereka udah duluan les nyanyi. Terus aku kayak aku juga pengen nyanyi juga. Ya udah akhirnya ikut. Terus ya udah aku jadi sering kayak nge-post video nyanyi lah, kayak
0: cover gitu lah
1: di YouTube, di Instagram. Terus akhirnya waktu itu project pertama aku buat film Habibi Ainun yang ketiga.
0: Oke.
1: Jadi soundtracknya.
0: Itu project pertama kamu?
1: Itu project pertama.
0: Sebelum kita bahas itu, kamu berarti berapa bersaudara? Berarti kakak-kakak kamu cewek semua kah?
1: Aku berempat, dua cowok, dua cewek.
0: Dan itu semuanya les nyanyi?
1: Semuanya les nyanyi.
0: Apakah orang tua kamu juga penyanyi?
1: Sebenarnya enggak sih mereka, tapi emang they're very into music juga. Jadi kayak
0: Di
1: rumah tuh pasti berisik dengan adanya lagu aja.
0: Wow, berarti yang namanya denger lagu mah udah dari kecil temennya itulah ya. Yeah. Tapi musik apa sih yang didengerin sama orang tua kamu, sama keluarga kamu? Masih beda-beda nyambung enggak sama project kamu yang sekarang?
1: Kayaknya it shapes me sih, tapi enggak kayak spesifik dari situ langsung aku ambil semua sih. Karena beda-beda banget. Kita kan berarti sekeluarga 6 nih. Ya ada 6 otak, yeah. Dengerinnya 6 tipe lagu.
0: Betul.
1: Itu jadi kecampur semua. Kayak kalau bapakku tuh lebih sukanya lagu-lagu rock, kayak Metallica, Rolling Stone. Sedangkan ibuku jauh banget, dia malah yang lebih pop disco, yang kayak Madonna.
0: Okay.
1: Kalau Indonya tuh Vina Panduwinata gitu. Terus kakakku udah beda lagi. Terus aku juga, kita sih kalau dari kecil suka banget Disney. Jadi kita suka banget film-film kayak High School Musical.
0: Iya. Semua anak perempuan pasti nonton musical, itu.
1: Pasti kita hafal lagu-lagu Disney Princess itu kan semua. Dari situ sih jadi ya kira kak aku makin gede tuh makin apa nyari-nyari lagu sendiri ya, nemu sendiri sih inspirasi buat bermusikku gitu.
0: Tapi berarti les nyanyi tuh emang kemauan kamu kan, bukan disuruh, karena kakak kamu kan les nyanyi, kamu juga ya?
1: Malah dari aku nih ya, karena aku jealous mereka ikut. Mereka nyanyi, aku mau ikut.
0: Terus kalau nulis lagu, mulai-mulai nulis lagu itu dari kapan?
1: Kayaknya dari kecil juga sih, karena aku sempet kayak misalnya lagi beres-beres rumah gitu tuh suka ketemu ada kertas-kertas yang kayak kertas binder gitu. Pas SD aku nulis lirik aja gitu, tapi gak pernah jadi lagu atau apa.
0: Oh, kamu emang suka
1: dari
0: nulis?
1: Kecil aja sih, karena aku suka banget baca buku kan.
0: Okay.
1: Jadi emang suka ya nulis-nulis sendiri kayak gitu.
0: Ada gak lagu yang kamu sebenarnya punya tapi belum sempat kamu rilis?
1: Yang lucu tuh ada lagu pas aku tulis pas kecil, yang kayaknya mungkin aku nggak inget ya, tapi mungkin pas aku kecil tuh aku perform di depan keluargaku mungkin ya.
0: Dan
1: mereka sampai sekarang tuh masih selalu inget sama lagu itu, karena kayak aku selalu diledekin kayak kapan rilis yang ini. Padahal ini lagu aku tulis umur 10 tahun kali, kayak nggak ada artinya.
0: Anak 10 tahun nulis lagu sahabat suara. Nah, yang aku penasaran adalah orang-orang kebanyakan nulis lagu itu berdasarkan kayak pengalaman pribadi dia, kayak percintaan, di keluarga, karena kan masalah hidup udah lumayan banyak tuh kalau udah beranjak dewasa tuh ya. Nah, kalau anak 10 tahun nulis lagu itu berdasarkan apa sih, cerita yang dituangin?
1: Sama sih kayak apa ya, kayak crush kita pas SD. Kayak naksir-naksir sama siapa gitu, kita tulis, aku tulis gitu sih. Kayak kalau lagu itu tapi tentang tentang kayak aku enggak tahu mau ngapain. Jadi aku judulnya waktu itu I Got Nothing. Jadi kayak lagu itu tentang I Got Nothing.
0: Kalau ada lagu apa-apa. I Have Nothing, Adifa punya I Got Nothing, sahabat suara. Oke, okay, dan berarti si Another Minute ini adalah single ketiga. Mm-mm. Setelah kamu pernah merilis dua lagu sebelumnya. Mm-mm. Berarti yang pertama itu yang jadi soundtrack Habibie Ainun.
1: Iya, yep, betul. Denganmu, abis itu aku ada project lagi untuk series Kisah untuk Gary. Dulu tak lagi sendiri itu tahun 2021. Sama aku rilis cover buat film Catatan Si Boy, lagu Emosi Jiwa.
0: Berarti kalau kayak gitu kamu tuh tergabung dalam sebuah kayak label atau apa?
1: Dulu aku masuk label.
0: Oh, oke.
1: Makanya bisa dapat project itu. Aku dari MD Music dulunya.
0: Tapi sekarang ini semuanya aku sendiri.
1: Iya, jadi keren. Tiga single yang baru ini sebagai independent artist.
0: Susah gak sih jadi independen?
1: Waduh,
0: coba dong.
1: Sulit ya.
0: Kan aku awam nih ya, gak tahu nih dunia perlabelan music atau kayak indie, musisi indie itu apa sih?
1: Sekarang sih alhamdulillah komunitasnya udah semakin besar ya. Jadi kayak banyak lah teman-teman aku juga yang independent artist juga. Jadi kita sama-sama saling gandeng aja sih. Enaknya gitu sekarang. Cuman ya sulitnya harus melakukan semua sendiri.
0: Itu ya. Semua musisi indie yang datang sini kayak, iya aku pusing harus sih semuanya sendiri. Dan Another Minute ini tentang apa, Adifa?
1: Kalau Another Minute ini tentang kayak kebingungan dalam sebuah hubungan pas udah mau kelar gitu. Kayak aku mau putus atau enggak ya, perlu pergi atau enggak ya, itu ada kebingungan di situ. Terus kayak sulit untuk melepaskan sebuah hubungan aja sih, intinya gitu ceritanya.
0: Ini berarti untuk orang-orang yang lagi diambang-ambang pengen putus.
1: Iya, lagi labil-labilnya.
0: Lagi labil-labilnya, lagi di otak tuh kayak okay, gue jalanin deh sampai capek biar ngeliat gue-nya tuh gampang. Nah itu lagu tentang itu.
1: Iya.
0: Ditulisnya berdasarkan pengalaman kamu kah?
1: Iya lagi.
0: Oh iya, kamu iya, ada di momen itu.
1: Aku, menurut aku banyak orang pasti pernah ngerasain sih momen ini, kayak udah tahu nih hubungan gak akan kemana-mana. Jadi ya antara kalau stay juga gak enak, kalau pergi tapi belum siap gitu. Jadi
0: iya,
1: perasaan itu aja sih yang aku coba tulis buat di Another Minute gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti dari lagu ini keluar sampai di momen dimana kamu menulis itu jaraknya lumayan lama nggak? Atau kayak ini fase gue pernah nih, gue kayak gini, gue tulis kayak menarik.
1: Lumayan lama sih karena lagu ini tuh aku tulis 2025, jadi udah setahun.
0: Tahun lalu.
1: Dan kejadian yang menginspirasikan lagu ini udah setahunnya lagi, jadi udah 2 tahun kali ya sampai sekarang rilis.
0: Kamu menulis lagu ini karena kamu merasa banyak yang relate dengan makna ini, ada atau kayak ya udah ini adalah genuine apa yang gue rasain, jadi kayaknya gue butuh deh berbagi emosi gue yang ini nih ke orang banyak.
1: Iya sih, kalau nulis lagu aku suka yang lebih perasaan sendiri aja dulu gitu. Okay. Kayak aku ngerasa kayak gini nih, tapi karena aku yakin pasti orang lain pernah ngerasain juga gitu, kayak gak mungkin aku sendiri nih yang ngerasain kayak gini. Jadi apapun yang aku tulis tuh aku coba untuk be as genuine as possible juga sih di lagunya. Jadi orang juga resonate-nya lebih mudah juga gitu untuk
0: relate. Iya benar. Oke, okay, Adifa ini kita tahan dulu perbincangan soal orang yang udah mau putus tapi kayak belum tahu nih kapan gue, apakah gue kuat untuk meninggalkan dia dengan segala kenangan ya, atau kayak gue jalanin aja padahal gue udah enak banget nih. Nah, oke, okay, sahabat sore, ini kan gambaran besar tentang Another Minute ini udah diceritain sedikit sama Adifa ya. Abis ini kita masih akan tanya-tanya lagi, mungkin Adifa lagi gimana sih emang di fase itu. Nah, abis yang satu ini ya, kalau mau ikutan tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Cia Friska di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya di sini aku masih ngobrol barengan sama Adifa yang baru saja mengeluarkan single terbarunya, yaitu Another Minute. Dan Adifa, ada yang nanya nih di TikTok dari klip For Fun, gimana sih rasanya lagunya bisa jadi, bisa masuk di original soundtrack film?
1: Excited banget sih pada saat itu, karena kayak project pertama, terus pertama kali masuk ke industri musik ini, terus langsung filmnya gede banget. Dan ngeliat lagunya pas di film, di bioskop tuh bener-bener kayak
0: merinding. Oh ya, aku gak kebayang. Aku juga gak kebayang
1: kayak, beneran ya gitu.
0: Tapi jadinya pressure gak? Kayak kamu bikin karya, karyanya itu menunjang menunjang kayak orang kalau nonton film soundtracknya agak nggak masuk, itu kan

0: Collab itu sama Mas Adrian Martadinata, kalau kamu tahu band sekarang band Samson.
1: Iya.
0: Iya, dia penyanyinya.
1: Ah, oke. Okay.
0: Dia bantu aku nulis gitu buat lagu itu.
1: Dan yang menarik, ini kamu, oh dia yang bantu nulis, berarti kamu emang
0: bantu nulis, iya.
1: Apa dua berdua kamu
0: berdua
1: nulis?
0: Bareng.
1: Ah, oke. Okay. Adifa ini kan sekarang bernyanyi, menulis lagu gitu ya Sahabat Suara. Tapi ternyata pas aku tanya kuliahnya di mana, jurusannya teknologi pangan. Dia belajar soal makanan, Sahabat Suara. Gimana sih ceritanya kamu kuliah dengan hobi kamu yang dari dulu tuh udah nyanyi, yeah, nulis lagu, apalagi keluarga juga lingkungannya musik.
0: Sebenarnya aku tuh nggak tahu mau kuliah apa pada saat itu, kayak
1: okay,
0: antara mau waktu itu antara arsitektur atau teknologi pangan. Aku kayak apa ya? Aku suka dekor kamar, mungkin arsitek gitu. Aku juga hobi masak soalnya dari dulu.
1: Oke. Okay.
0: Aku suka masak, terus kayak apa ya, makanan boleh deh teknologi pangan kita coba. Terus banyak banget teman aku yang masuk ke kuliah itu juga ke kampus yang sama. Jadi kayak ya udah deh kalau masuk sini bakal banyak teman.
1: Teknologi pangan, gitu. Misal belajarnya apa itu? Ada nggak hubungannya sama musik? Walaupun aku tahu itu nggak ada.
0: Nggak ada. Tapi mungkin bisa ditarik ininya sih, inovatifnya.
1: Oh, boleh.
0: Karena harus kreatif juga sih kalau di teknologi pangan. Kan harus bikin-bikin mengolah makanan baru gitu-gitu, kan harus berinovasi.
1: Oke, oke. Kita sambungin aja nih sama sekarang ya. Smart girl ternyata Kak Adifa.
0: Amin.
1: Dan kamu gak ada kepikiran buat ini ngambil kuliah musik?
0: Enggak lagi, dulu malahan kayak aku takutnya malah jadi gak suka musik gitu. Karena kayak terlalu teori, terlalu serius gitu kan. Aku jadi kayak takutnya malah males gitu ngerjain PR apa gitu.
1: Iya bener ya, not segala macam.
0: Enggak, mendingan coba yang lain aja sekalian.
1: Oh iya bener sih, cuma gak teknologi. Kepake gak sampai sekarang?
0: Oh tidak.
1: Tuh, kayak ya udahlah. Emang kesukaan orang beda-beda, tapi Sahabat Suara ya.
0: Tapi seru pada saat itu.
1: Aku jadi penasaran mau ngulik perkuliahan teknologi panganannya. Belajar apa sih Adifa?
0: Belajar kimia, belajar biologi, bener-bener kayak science banget. Terus waktu itu pokoknya tesis aku tentang tempe. Jadi aku
1: kenapa
0: bikin tempe? Karena harus
1: kayak gimana sih ini Sahabat Suara?
0: Lucu banget. Jadi tesis aku itu nyobain bermacam-macam ragi untuk bikin tempe menggunakan biji selain kedelai. Dor.
1: Oh, bisa.
0: Bisa. Habis itu dihitung-hitung lah kayak kadar airnya, kadar abunya. Itulah.
1: Ada ya satu account kreator TikTok, dia itu kayak aku nggak tahu dia kuliah jurusan apa, tapi dia kayak gitu-gitu. Oh, kayak bikin apa dari ini.
0: Iya, kayak gitu,
1: dia pakai jasa banget. Iya gitu-gitu. Oh, okay.
0: Seru banget deh, seru banget. Aku kangen sih ke lab sebenarnya.
1: Oh wow. Tapi aku penasaran sih. Dari tadi kamu bilang juga, kalau kita sambungin antara teknologi pangan sama musik, inovasi. Kreatif kali ya.
0: Iya.
1: Kamu kalau nulis lagu tuh
0: nyambung gitu. Nyambung.
1: Ya, kalau kamu nulis lagu biasanya selain itu karena pribadi kamu ya. Cuma yang aku tertarik adalah orang penulis yang berhasil menulis lagu itu tata bahasanya rapi, terstruktur. Biasanya kamu tuh gimana cara nulis lagu?
0: Aku jujur ya dibantu ini sih, thesaurus.com atau
1: apa itu,
0: rhymezone.com. Jadi dia bisa bantu kita untuk nyariin kata-kata sinonim-sinonim gitu-gitu.
1: Oh.
0: Jadi kayak jujur aja ya, kalau nulis lagu tuh emang sebenarnya susah sih buat bikin lirik, apalagi kan kalau ada iramanya gitu, ada rhymingnya gitu kan. Kadang kayak aduh apa ya, kayak kepikiran sesuatu tapi lupa apa gitu. Jadi kayak di Google aja.
1: Oh, tapi kan kamu sering baca buku. Apakah itu itu sangat membantu atau tidak?
0: Aku juga suka baca buku sih. Sekarang aku makin sering baca lagi. Sempat berhenti tuh karena sibuk lah ya. Terus sekarang baca lagi. Kalau baca buku tuh aku selalu garis bawain aja sih kayak kata-kata yang menurut aku bagus deh kayaknya, atau kadang kayak aku nggak ngerti bahasanya artinya apa, aku catat aja dulu biar buat aku nanti cari lagi artinya apa gitu-gitu deh.

0: Tapi googling itu membantu.
1: Dan
0: juga
1: googling
0: ya,
1: membantu. No AI.
2: No AI. Tapi no dia AI. Pakai apa tadi kamu website-nya?
1: Thesaurus.com.
2: Thesaurus.com. Oke, itu kayak menarik tuh. Jadi buat kamu sahabat suara yang kayak pengen bisa nih nulis, nah, Thesaurus.com
1: sama membantu. Banyak baca.
2: Banyak baca. Tapi harus gak kita, boleh gak sih kayak aku pengen nih nulis lagu tapi aku gak suka baca buku?
1: Gak apa-apa sih, yang penting dari hati aja.
2: Bijak banget nih sahabat. Tapi benar. Karena apa yang kita sampaikan dari hati nyampe ke yang dengar itu pasti akan ke hati juga. Oke. Dan ada satu kalimat yang menarik di lagu Another Minute adalah crying in the club.
1: Iya.
2: Maksudnya apa itu Adifa?
1: Crying in the club itu maksudnya perasaan yang kalian tuh lagi, kalau lagi senang-senang, tapi ada perasaan kayak berat gitu loh hatinya, kayak ada yang ganjel aja, ada, okay, ada yang kayak, aduh apa ya gitu. Dan itu tuh yang aku rasain pas masa-masa kelam aku pas lagi kejadian itu semua, sebelum aku akhirnya nulis Another Minute, itu yang aku rasain kayak lagi down banget. Teman-teman aku pasti ngajak, ayo kita pergi deh, kita ngapain gitu. Ya pergi sih pergi, tapi terus kayak diem aja jadinya, karena kayak aduh ada sesuatu gitu. Ada yang berat aja gitu untuk bisa ikut happy-happy juga gitu. Jadi itulah crying in the club tersebut.
2: Tapi pas kamu dengerin lagu ini ke teman-teman kamu, respon mereka tuh apa? Kan berarti mereka tuh ada di fase kamu yang lagi merasakan ini kan, bingung, pengen cabut tapi kayak takut.
1: Mereka tuh kayak udah muak kali ya dengan cerita-cerita aku. Jadi kalau denger ini mereka cuma kayak asik nih buat joget nih.
2: Berarti kamu tipe orang yang kayak, aduh kayaknya gue mau ini deh, besok kebaikan. Yeah. Ya enggak. Coba kita buka aja di sini sama sahabat suara.
1: Kita kayak ya udahlah, kita seru-seru aja gitu.
2: Tapi akhirnya pasti mereka bangga banget dong, karena jadi karya nih cerita yang agak gue udah males dengernya. Bagus nih.
1: Iya, insya Allah deh, semoga teman-teman aku proud ya. Nonton.
2: Tapi kan ini maknanya sebenarnya sedih ya.
1: Iya.
2: Tapi kenapa kamu akhirnya mengemas lagu ini tuh kayak, orang kalau gak ngerti artinya mah, happy, ini lagu happy.
1: Iya, karena itu sih aku pengen pengen orang tuh ya udah yang penting kayak jangan galau-galau aja terus gitu. Kalau dengerin lagu ini gak usah relate-relate amat sama liriknya, gak apa-apa, yang penting goyang aja gitu.
2: Jadi kalau kamu lagi ada di fase itu juga dengerin kayaknya gue gak harus sedih deh.
1: Iya, gak usah sedih, gak apa-apa. Yang penting lagunya kan bikin joget.
2: Iya.
1: Joget aja.
2: Enak ya kalau udah lewat fase aja. Iya, tuh enak.
1: Enak ngomongnya
2: kayak. Coba lagi ada di situ.
1: Di situ, aduh.
2: Gue disuruh senang, tau gak gue lagi gini. Enak ya.
1: Enak ya sekarang sih.
2: Bahkan temennya aja kayak udah enak tuh, kayak oh ya dia Adifa udah ada lagunya, berarti dia udah
1: damai lah,
2: udah damai nih dia nih. Dan kamu kerja sama siapa aja sih di sini?
1: Di sini aku kerja sama produser yang aku udah selalu kerja bareng sejak yang tak lagi sendiri. Jadi udah dari tahun 2021, dia namanya Leroy. Dia udah jadi teman aku juga sih sekarang.
2: Oke.
1: Dan dia yang bantu aku produce lagu ini. Terus aku juga dibantu sama Noni untuk dia vocal direct sama backing vokal. Jadi kita bertiga aja.
2: Tapi susah gak nyatuin kepala kayak kamu udah punya nih, gue pengennya lagunya tuh kayak gini. Cuma ketika kamu ketemu orang lain yang sebenarnya produser kamu, vokal director kamu, nyatuin isi kepalanya tuh sama gak? Susah gak?
1: Kalau aku sama Leroy sih mungkin karena kita udah kerja lama banget ya bareng, udah collab beberapa lagu ini, kayak udah nyatu aja sih otaknya. Karena kayak di luar kita rekaman gitu tuh, kita kan suka saling curhat, kita ngobrol-ngobrol gitu. Kayak dia udah paham kayak hidupku tuh kayak gimana, aku juga paham hidupnya dia kayak gimana. Dan makin kesini makin nyatu aja sih. Kayak aku tuh bisa cuman ngirim dia voice note doang, gue mau lagu kayak gini, lalalalalala. Dia langsung kayak, oh ya coba nih, bener gak kayak gini? Terus kayak, oh ya bagus.
2: Seru, gampang
1: ya. Dikit lagi gitu. Kayak udah segitunya sih.
2: Berarti kayak misterinya tuh emang udah ada.
1: Udah ada.
2: Karena emang udah sering kerja sama juga beberapa kali di lagu-lagu sebelumnya.
1: Dan itu juga banyak cekcok gitu sih di awalnya, karena kayak kita pas baru kenal sama-sama beda taste gitu misalnya. Okay. Ya udah banyak di awal tuh kayak apa ya, gimana ya caranya, lu maunya ini, gue maunya ini, lalala. Tapi itu karena kita makin sering ngobrol, dan dia juga aku sering ngasih kayak, nih gue lagi dengerin lagu ini, gue suka lagu ini, kayak gitu. Itu jadi kayak, oh paham sendiri sih akhirnya gitu.
2: Oh ternyata kalau Adifa tuh musiknya mau diarahin ke sini nih, gitu ya.
1: Iya.
2: Berarti kalau chemistry-nya udah lama gitu, proses pembuatan Another Minute lama juga atau kayak udah cepet aja set-set?
1: Cepet banget lagi kalau Another Minute, waktu itu kayak cuma satu session deh jadi gitu, maksudnya tinggal ya abis itu dirapi-rapin lagi ya, tapi full, biasanya tuh aku nulis lagu kadang misalnya udah dapet verse sama chorusnya gitu, terus nanti bridge-nya next session deh, kayak otak gue udah gak kuat gitu kan. Kalau ini kita bener-bener satu kali masuk studio jadi sih dari awal sampai akhir
2: lagunya, lirik-liriknya, musiknya.
1: Iya.
2: Oh berarti kamu kalau workshop di pertemuan pertama itu kamu nggak datang bawa lirik atau kayak gue pengen bikin lagu tentang ini yuk kita nulis bantuin?
1: Kadang gitu, tapi kalau Another Minute ini waktu itu si Leroy udah ngirim ke aku kayak dia bikin draft demonya lah, terus aku coba apa ya lirik melodinya kayak gimana ya beberapa hari sebelum akhirnya kita ketemu gitu. Terus jadi pas kita ketemu tinggal kayak gue kayak gini, menurut lo gimana? Terus kayak, ah kurang nih bagian sini, ganti. Terus tapi kayak gitu itu cepet gitu, cuman dalam satu sesi itu.
2: Satu sesi itu berapa jam buat kita semua yang gak tahu?
1: Kita tuh kayaknya cuman kayak 6 jam kali ya.
2: 6 jam 4, jadi satu lagu?
1: 4-6 jam lah.
2: Oh wow, berarti lagu yang kamu udah bisa dengerin sekarang tuh Sahabat Suara emang dari hati karena pengerjaannya juga samping fasenya tuh udah lewat, udah damai, cepet tuh satu jadi. Dan habis ini Sahabat Suara aku masih akan ngobrol sama Adifa. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran dan pengen coba buat tulis lagu, produksi musik, itu boleh langsung aja ditanya-tanya di TikTok kita @iswara.network atau langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya aku masih bersama Adifa.
1: Hai.
0: Yang akan menemani aku sampai jam 2 siang nanti ya, sahabat suara. Dan ini menarik banget karena tiba-tiba ada yang komen di TikToknya Iswara dari klip Furfan. Sebagai keponakan Bim Bim Slang, apakah potlot berpengaruh di karya musik dan apakah ada pressure dengan itu?
1: Wow, gue gak pernah ditanyain.
0: Coba ini dikuliknya bagus nih, kamu bagus.
1: Kamu tahu sih aku keponakannya Bim Bim. Itu sih yang aku bilang, kayak dari kecil kita emang udah kehidupannya musik banget gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Emang we're very exposed ke music dan ya kehidupan itulah. Jadi aku sering sih kalau misalnya aku kalau ngerilis kayak gini, aku selalu ngirim ke mereka untuk kayak ada lagu baru aku gitu. Tapi ya itu sih karena semuanya paham lah ya, maksudnya dunia musik, jadi kita semua saling support sih. Karena sepupuku kan banyak banget yang musik juga gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kita semua saling support aja sih. Dan kayak dari kecil juga kita kalau misalnya acara keluarga tuh selalu ada sesi bernyanyi.
0: Seru banget.
1: Ada konser-konser kecil gitu.
0: Seru banget. Aku juga karena aku orang Ambon.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi kamu kebayang dong kalau ya kalau acara keluarga nyanyi ganti-gantian. Cuma keluarga aku enggak ada yang musisi nih kebetulan. Kalau Adifa keluarganya banyak banget yang musisi. Jadi agak takut ya.
1: Iya. Tapi enggak pressure sih. Malah ya itu kayak jadi saling support aja.
0: Oke, berarti pertanyaan aku balik. Ketika kamu kasih ke, kamu panggil apa? Om Bim Bim?
1: Paman.
0: Paman Bim Bim, another me, dengerin gak?
1: Belum dengerin deh kayaknya. Tapi dia harusnya udah denger sih dari sosmed, udah kayak ngepost. Aku kan sering ngepost, dia pasti ngeliat sih.
0: Lagu pertama yang didengerin ke Paman Bim Bim apa?
1: Lagu kemarin So Easy aku dengerin, kan dia nonton aku manggung juga gitu. Dia kayak
0: enggak kebayang banget manggung ditonton Bim Bim. Soalnya itu maksudnya
1: jujur.
0: Takut.
1: Tapi itu sih dia support. Dia yang lagu Denganmu pas awal aku juga udah kirim. Dia kayak, "Oh ya, congrats ya. Good luck," gitu-gitu lah.
0: Sama banget, anaknya tuh juga kan, Mezzaluna.
1: Iya, Mezzaluna juga nyanyi. Taluna juga nyanyi.
0: Iya.
1: Banyaknya semuanya
0: nyanyi. Semuanya
1: bermusik.
0: Seru banget ini kalau mini showcase Adifa hari-hari, sahabat suara. Itu benar-benar showcase ya. Oh, berarti pertanyaan kamu udah dijawab nih, Cliff Furfan. Jadi potlot berpengaruh di karya musik itu udah pasti ya, pasti. Karena dari kecil hidup sama lingkungan yang mana orang-orangnya udah terjun dari lama. Legend lah, siapa yang gak tahu Bim Bim Suhu, benar Suhu. Jadi pressure-nya mungkin tetap ada kali ya.
1: Pressure ada, cuman ya kita saling support aja lah, kita kan keluarga.
0: Mungkin pressure-nya lebih ke kayak orang-orang yang tahu, oh ini masih ada keluarga sama si A, si B. Nah itu tuh ekspektasi orang.
1: Kadang ekspektasi orang tuh lumayan pressure sih. Tapi lagi-lagi ya, kita musiknya pun beda ya. Jadi
0: iya benar.
1: Kita semua sepupu-sepupu juga beda semua lagu-lagunya. Jadi kita ada apa namanya, ya jalannya masing-masing lah.
0: Tapi kalau dalamnya aja kayak kamu sama keluarga saling support, mau ada omongan orang di luar kayak apalah, kok kayak gini, kok kayak gitu,
1: biarin.
0: Nyantai aja, biarin. So what, paman aku support. Paman aku enjoy. Dan dari another minute ini, menurut kamu ya, kenapa sih kayaknya tuh kita sebagai orang lebih susah buat kayak bilang, udah deh kayaknya gue udah harus let go. Kenapa sih kita tuh lebih gampang buat, duh tapi gue masih sayang, duh tapi kenangan gue sama dia udah banyak banget.
1: Itu semua sih yang bikin susah, malahan kayak history-nya, terus kayak memori-memorinya, dan rasa udah nyamannya aja sih, kayak familiar kan dengan hubungan ini gitu. Karena kayak sebagai manusia kita ada fear of the unknown gitu gak sih, kayak kita takut banget sama ketidaktahuan kita sendiri. Jadi kayak untuk keluar dari hubungan yang udah aku tahu nih, misalnya bertahun-tahun gitu, ya kayak gini, terus tiba-tiba harus berhenti, kan gak tahu di luar sana ada apa, di luar hubungan ini ada siapa lagi, mungkin malah jadi lebih buruk. Amit-amit, ternyata malah jauh lebih baik, kan kita gak tahu ya. Dan ketakutan itu sih yang menurut aku jadi bikin kita nahan-nahan terus gitu.
0: Iya benar, setuju banget, karena banyak banget orang yang takut sama kesendiriannya ketika iya, udah nggak sama orang itu. Kayak tapi gue bisa nggak ya tanpa dia, kalau gue ini gimana, gue ini gimana.
1: Iya, dan kayaknya ada juga dari pressure orang lain kali ya, kayak aduh ntar diomongin apa ya kalau aku putus nih, atau kayak aduh nanti dikira apa ya sama keluarga ini apa gitu lah. Kayaknya banyak aja gitu worry yang ada, jadinya nahan-nahan dulu gitu.
0: Nah buat orang yang lagi ada di fase itu, menurut kamu step awal untuk dia keluar dari ketakutan dia, kebingungan dia itu apa?
1: Aku tuh ya kalau misalnya ada teman aku yang maju mundur mau putus, aku selalu bilang kayak ya udah sampai lo mentok aja.
0: Aku juga gituin teman aku.
1: Aku udah capek banget, kayak kamu nggak bisa kayak gini, nggak mungkin bisa.
0: Iya benar.
1: Udah biarin dia mentok, biarin dia kena sakitnya. Ya udah kita ada aja buat dia gitu kan.
0: Aku setuju, aku juga tipe orang
1: kayak gitu. Gitu sih. Cuman kalau buat aku sendiri kemarin aku lebih kayak aku pokoknya mau banyak, aku kayak bikin list gitu, kayak aku mau ngelakuin A, B, C, D, E, dan aku tahu aku cuma bisa ngelakuin ini tanpa orang ini. Ya udah kayak aku lebih fokus ke hal yang lain aja gitu jadinya. Kayak fokus ke diri sendiri aja dulu sih di situ.
0: Oh menarik banget itu sahabat suara. Jadi kayak kalau kamu lagi ada di fase bingung, kamu buat list. Tadi apa list yang kamu bisa
1: yang
0: lakuin?
1: Pengen lakuin tanpa dia.
0: Contoh kegiatan apa?
1: Sesimpel kayak waktu itu aku pengen jalan-jalan ke PIK. Kayak simpel aja gitu, kayak apa ya, waktu itu aku pengen ke PIK tapi aku selalu ngajak dia nggak mau gitu. Jadi kayak udah kayak aku mau ke PIK aja. Ya udah aku jalan aja sendiri gitu. Kayak aku pengen ke akuarium apa gitu, aku pengen lihat akuarium, dia nggak pernah mau kan. Ya aku mau, ya udah aku pergi aja sendiri. Jadi kayak itu tuh makin apa ya, build up aja sih jadinya, makin lama makin kayak oh ternyata bisa ya gue tanpa dia.
0: Oh iya benar. Ternyata pergi ke PIK gak harus nunggu dia. Ternyata ke akuarium gue bisa sendiri.
1: Yep.
0: Jadi kayak buat apa? Buat apa lagi dia? Iya. Dan iya sih aku setuju banget, apalagi teman-teman buat orang yang cerita itu sih. Aku juga kayak gitu karena capek ya. Kayak aduh gue berantem nih. Dia kayak gini. Besok baikan. Kayak ayo dapat. Jadi kalau dia cerita enggak apa-apa, rasain aja dulu sedihnya. Kalau marah ya udah enggak apa-apa marah. Cuma berarti belum capek kan
1: jalanin. Biarin dulu. Aja, diamin aja.
0: Iya, karena enak banget aku sebagai teman yang diceritain. Semoga gue gak kayak gitu ya. Semoga, aku takut, aku udah ngomong ini soalnya. Ketilkan.
1: Iya. Tapi step awal menurut aku, kamu harus blok orangnya sih.
0: Oh, kamu tipe yang blok orangnya?
1: Aku tipe blok banget. Aku kayak, udah gak mau lihat. Kalau gak lihat, aku gak tahu tentang dia.
0: Oh, oke. Kalau berarti hilang, benar-benar hilang. Emang harus ilangin, dihilangin banget.
1: Hilangin aja sih kalau aku. Aku bisa soalnya kalau kayak ngeblok orang tuh kayak udah enggak kepikiran lagi jadinya.
0: Ah, itu juga bisa ditiru ya. Buat yang lagi bingung, satu kita recap kita. Kit satu, list apa yang kamu bisa lakuin sendirian tanpa dia. Kedua, blok. Singkat padat blok. Dan Adiva tadi kan aku udah bilang ya, kita mau main games.
1: Oke.
0: Okay. Jawab cepat. Ini pertanyaan gampang lah.
1: Oke.
0: Jawab cepat. Yang pertama, sebutkan satu lagu yang selalu bikin mood naik.
1: Clarity Z.
0: Ah.
1: Iya, aku suka banget lagu itu.
0: Itu lagu-lagu fashion dance anak SMA. Pada
1: shuffling.
0: Iya, itu tuh Clarity. Yang kedua, apa red flag menurut kamu dalam hubungan?
1: Jalan sama cewek.
0: Ini karena jawab cepat dia tidak. Oke. Yang lain.
1: Lama balas chat. Kayak hilang-hilangan gitu.
0: Oh, itu red flag.
1: Itu red flag menurut aku.
0: Kenapa?
1: Karena kenapa enggak bisa dihubungin?
0: Kerja sibuk.
1: Enggak bisa. Aduh kayak aku toxic deh sebenarnya.
0: Kan sibuk bekerja.
1: Tapi kan bisa ngabarin dulu.
0: Oh, sebelumnya yang penting ngabarin.
1: Yang penting berkomunikasi.
0: Ah, oke. Okay. Ketiduran berarti menurut kamu itu red flag?
1: Enggak.
0: Kan kayak ketiduran enggak bilang.
1: Tapi aku beberapa kali marah sih ketiduran.
0: Oh, tapi aku juga sih.
1: Kayak mani gitu.
0: Kalau mau tidur sih? Bilang, kalau mau tidur bilang biar gue nggak nungguin. Kan pengen, abis ngapain?
1: Ngobrol.
0: Oh. Oke.
1: Semua cewek sama ya, teman-teman.
0: Iya, benar. Yang ketiga, sifat buruk apa yang paling susah dilepas dari diri kamu biarpun kamu sadar itu tuh gak baik?
1: Kayaknya ini deh, procrastinating. Apa itu?
0: Menunda-nunda.
1: Nah, pas kan sama lagunya.
0: Oh benar, menunda-nunda melepaskan orang yang kayaknya udah gak baik buat kita tuh. Sifat buruk lah, Diva. Jangan lagi ya.
1: Benar-benar, gak boleh.
0: Menunda pekerjaan, iya. Menunda melepaskan orang
1: jauh
0: yang
1: ya.
0: Baik.
1: Jauh ya.
0: Langsung kita kayak gitu, oke. Lebih baik di ghosting atau nge-ghosting?
1: Di ghosting.
0: Kenapa?
1: Karena
0: itu kayak gue salah apa sih sampai gue ditinggalin?
1: Karena udah sering diketahuin.
0: Terlalu personal.
1: Terlalu jujur.
0: Nah, oke, kalau kamu pernah di ghosting, nge-ghosting kamu pernah gak?
1: Gak pernah lagi. Kayak gak nge-ghosting sih, lebih kayak ya udah gak aku balas lagi.
0: Itu nge-ghosting dong.
1: Itu nge-ghosting ya. Maksudnya kayak menurut aku conversation-nya udah selesai aja gitu. Jadi gak aku balas lagi.
0: Oh, bukan yang dia lagi bahas apa abis itu dia ngilang.
1: Enggak pernah. Okay. Tapi kalau menurut aku kayak ini udah selesai sih kayak ngobrolnya. Ya udah aku diamin. Ya aku chat lagi.
0: Berarti kalau ada yang digituin Adifa artinya ya udah kelar aja.
1: Chat lagi aja.
0: Dia bukan bermaksud nge-ghosting kok, bukan. Menurut dia udah kelar aja obrolannya. Yang kesekian. Pernah stalking mantan enggak?
1: Pernah.
0: Oh iya, di sini ada pacar Adifa, sahabat suara. Jadi kalau pertanyaan yang tadi agak ngelirik-ngelirik.
1: Pernah lah, siapa sih enggak pernah?
0: Tapi kan itu dulu ya, kita sapu.
1: Dulu.
0: Itu dulu ya. Itu sekarang mah Adifa udah enggak pernah stok mantan.
1: Kan udah di blok ya.
0: Oh, iya benar. Tapi kan kalau nge-stok mantan pas udah di blok ada tuh kepikiran ini.
1: Tapi karena udah nge-blok jadi kayak oh iya ya udah di blok. Jadi enggak jadi.
0: Oh ya gak jadi stalk.
1: Itu makanya harus di blok sih.
0: Ini bener gak sih?
1: Jadi kayak pas di search gitu misalnya gak muncul kan. Jadi kayak oh iya ya udah di blok. Yaudah deh gak jadi.
0: Jadi kan bisa buka ini kayak list orang siapa ya yang gue blok. Gue unblock buat nge-stalk sebentar.
1: Enggak lagi, terlalu effort.
0: Kok jadi gue yang toxic ya?
1: Terlalu effort.
0: Oke, terakhir, satu kata untuk another minute.
1: Goyang.
0: Jadi kalau misalkan nanti Adifa bakal, aku bakal puterin lagu Another Minute ya Adifa. Di situ kamu bisa merasakan kenapa sih Adifa nyebut Another Minute itu goyang ya sahabat suara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan ini sudah hampir jam 2 siang, sahabat suara. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak Adifa sudah mau main-main ke Iswara.
1: Thank you,
0: Iswara. Sama-sama dong, terima kasih kembali. Dan sebelum kita puterin nih lagu Another Minute-nya Adifa, sebenarnya ini kan lagu yang udah dirilis dari tanggal 21 September. Dan ini udah ada, mungkin udah ada di semua digital streaming platform. Tapi kalau ada pendengar dari, mungkin pendengar Iswara yang baru pertama kali mendengarkan lagu ini atau baru pertama kali mau mendengarkan, apa sih yang harus mereka siapin kalau mau denger ini? Atau apa yang mau kamu sampaikan?
1: Pokoknya walaupun misalnya kalian gak relate sama liriknya, yang penting kalian jogetin aja.
0: Jogetin aja, benar. Jogetin aja dulu, mau kamu lagi bingung, lagi pusing, jogetin aja dulu. Abis ini ada ini gak? Ada project yang akan kamu rilis lagi mungkin?
1: Setelah ini ada sih, tapi nanti ya.
0: Nah, oh boleh banget, kita tunggu. Main lagi ke sini ya.
1: Amin.
0: Main lagi ke sini. Dan ini udah ada di, kamu ada music video, lirik video?
1: Belum, tapi bisa didengerin di YouTube sih lagunya. Di semua digital streaming platform juga udah ada.
0: Di YouTube-nya apa namanya?
1: Namanya Adifa Ramadhani.
0: Adifa Ramadhani.
1: Adifa Ramadhani, lagunya Another Minute.
0: Adifa Ramadhani Another Minute. Instagram kamu apa? Jadi kalau ada mungkin ada showcase terdekat.
1: Instagram aku di Adifa Ramadhani. Aku juga ada TikTok di Adifa 37. Terus udah sih, itu aja.
0: Oke, Adifa 37 di TikTok, Adifa Ramadhani di Instagram. Oke, terakhir ajak sahabat suara, yuk buat request Another Minute tiap hari, tiap jam, mungkin setiap menit.
1: Hai sahabat suara, please request lagu aku yang baru ini, judulnya Another Minute. Request di Iswara biar di play berkali-kali dalam sehari sampai kalian semua hafal. Ini semua orang makin banyak yang dengar. Okay, thank you.
0: Manis banget. Thank you Adifa buat kehadiran kamu di Iswara, udah memani aku siaran loh. Ini dia sahabat suara, Another Minute dari Adifa. Jangan lupa di request di Iswara, di request sesering-sering mungkin, di streaming di semua digital streaming platform. Dan jangan lupa buat follow Instagramnya Adifa @AdifaRamadhani, dan juga follow TikTok Adifa @Adifa37. Oke, bye sahabat suara, kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama, jam 11 siang di hari Jumat. Bye bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan teh jus segernya enggak nanggung-nanggung
4: dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
7: tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara suara warga Indonesia. Halo halo halo, selamat sore sahabat suara semuanya. Sudah waktunya bareng Ruby ya di jam 4 ini untuk sahabat suara yang mungkin lagi di jalan, di kampus, di sekolah, yang lagi jalan pulang mungkin ya. Akan Ruby temenin sampai jam 7 malam nanti ya. Barangkali untuk sahabat suara ada yang mau request, boleh langsung DM di Instagram Iswara Surabaya. Jadi tetap bersama Ruby sampai jam 7 malam nanti di Iswara Surabaya.

Kembali lagi di Suara Fakta, sahabat suara. Management Development Institute of Singapore atau MDIS memberikan klarifikasi terkait riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. MDIS menjelaskan Gibran menempuh pendidikan di sana pada 2007 hingga 2010 sebelum melanjutkan studi untuk meraih gelar sarjana dari University of Bradford, Inggris. Klarifikasi ini kembali menjadi perhatian publik di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Iswara.
4: Memainkan musik pilihanmu.

0: 7FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, kita nonton langsung yuk MotoGP Mandalika di Lombok bareng Citilink. Jadi, buat kamu nih yang mau seru-seruan langsung di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Citilink udah siapin penerbangan tambahan ke Lombok dari Jakarta dan Surabaya serta sebaliknya, mulai tanggal 8 sampai 13 Oktober 2026. Jadi, buruan yuk pesen tiketnya sekarang di aplikasi Citilink atau citilink.co.id sebelum kehabisan, karena lebih untung beli langsung. Yuk, terbang ke Lombok dan seru-seruan bareng Citilink.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kembali lagi di Suara Fakta, sahabat suara. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur menghanguskan sekitar 1.120 hektar lahan. Pemerintah kini membahas langkah pemulihan ekosistem untuk mengembalikan kondisi kawasan yang terdampak. Area yang terbakar tersebar di wilayah Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Meski api telah terkendali, pemantauan dan upaya pemulihan lingkungan masih menjadi perhatian.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
5: tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Para petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang disembunyikan di dalam ayam goreng. Dari pemeriksaan makanan yang dibawa seorang pengunjung berusia 62 tahun pada Selasa 6 Oktober, petugas menemukan 4 paket yang diduga berisi sabu dengan berat total 17,11 gram. 3 warga binaan diduga terlibat dalam kasus ini telah diserahkan kepada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara-suara warga Indonesia. Hai hai hai, halo sahabat suara. Seperti biasa, di jam 4 di sini sudah ada Ruby yang akan menemani sahabat suara di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Sahabat suara ya, yang mau request seperti biasa bisa langsung kirim aja ke DM Instagram Iswara Surabaya di @iswara.sby. Jadi untuk sahabat suara tetap bersama Ruby sampai 7 malam nanti. Sampai jam 7 malam nanti ya. Stay tune.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
6: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
5: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
6: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
5: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
7: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
5: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Ah,

sebuah gerai minimarket yang masih dalam tahap pembangunan di Desa Panaan, Kecamatan Palenggaan, Pamekasan, Jawa Timur, dirusak ratusan orang pada Rabu 7 Oktober 2026. Masa yang mengatasnamakan alumni dan santri pondok pesantren menolak pembangunan minimarket tersebut karena dinilai mengancam usaha pesantren dan UMKM lokal. Sementara itu, pihak minimarket menyatakan telah mengurus perizinan dan memperoleh persetujuan warga sekitar. Polisi telah memasang garis polisi dan menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur hukum.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Kembali lagi di Suara Santai, sahabat suara. Ada kisah pembisnis yang bikin geleng-geleng kepala nih. Ada Crazy Rich asal Surabaya, Hermanto Tanoko, mengaku sisi PT Taman Dayu senilai 723,2 miliar rupiah pada Desember 2023. Menariknya, kisah ini disebut berawal ketika sang istri, Sandirawati Yusuf, pernah dilarang mengambil foto oleh petugas keamanan di kawasan Taman Dayu. Memang Crazy Rich sini ya, another level ya. Kalau mereka ini gak boleh foto, tapi akhirnya memilih untuk membeli tempatnya. Kalau kita gak boleh foto, gampang dah, nanti di screenshot aja di internet.

terhadap Agnes Mo untuk kelima kalinya terkait polemik hak cipta lagu Bilang Saja. Gugatan ini berkaitan dengan penggunaan lagu tersebut dalam konser tanpa izin pencipta. Sebelumnya, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang mewajibkan Agnes Mo membayar ganti rugi 1,5 miliar rupiah. Jadi sahabat suara ya, kita doakan semoga persoalan ini bisa segera menemukan titik terang dan diselesaikan dengan baik. Sehingga kedua pihak mendapatkan kejelasan dan haknya masing-masing.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Tara Wijayanto dan Demian Aditya akhirnya buka suara setelah resmi bercerai pada 8 Oktober 2026. Keduanya menegaskan keputusan berpisah diambil bersama setelah melalui proses panjang. Sarah dan Demian juga membantah isu kekerasan dalam rumah tangga maupun kehadiran orang ketiga. Meski tak lagi menjadi pasangan suami istri, keduanya berkomitmen untuk tetap saling menyayangi, menghormati, dan menjaga hubungan baik sebagai keluarga. Jadi sahabat suara ya, semoga keputusan ini menjadi jalan terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan masing-masing dengan damai dan tetap saling menghargai.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap kata. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

mempromosikan produk kecantikannya. Siaran pada 6 Oktober waktu Amerika Serikat ini ditonton hingga sekitar 1,5 juta akun. Menariknya, Rihanna juga sempat membocorkan bahwa dirinya punya sekitar 170 lagu yang belum dirilis. Hal ini langsung bikin penggemar kembali berharap album terbarunya segera keluar. Nah, menurut Sahabat Suara gimana nih? Ini bisa jadi semangat ya buat kita yang mau mulai jualan. Kalau Rihanna aja mau turun langsung jualan lewat TikTok Live, kita juga bisa dong.

0: Suara Warga Indonesia. Sudah mau jam 7, artinya Ruby harus pamit undur diri ya di malam atau sore ini. Di jam 7 inilah ya. Tapi tenang aja sahabat suara, Ruby akan menemani di besok lagi ya, hari Senin sampai Jumat di jam 4 sampai jam 7 malam. Untuk sahabat suara, selamat beristirahat yang istirahat dan selamat bekerja untuk yang shift malam. Ruby pamit dulu, bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: daftarkan musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Yeah. Adrian Halif 2001 kali. Asik. Masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lu masih ditemenin sama gue Beril di program gue sampai jam 11 malam di Nong.

0: Izwara. Ada Andi dari Kuningan. Kuningannya Jakarta atau Jawa Barat nih?
1: Kuningan Jawa Barat atau Jawa Tengah ya?
0: Lupa. Tapi Andi bilang lagi nunggu busway nih. Kaki rasanya udah mau lepas. Buset, lego lu, Bindi. Kakinya lepas. Sabar ya, Andi. Lo bisa mampir beli apa kek, beli es dulu. Kali-kali di sekitar lo ada depot es, Ndi. Hati-hati, Ndi. Kabarin kalau udah dapet busway ya. Ada Dion juga dari Sleepy. Wedeh, daerah yang ketiduran nih, Sleepy. Lagi nyetir pulang, Ber. Titip salam buat nyokap gue yang masih di rumah lagi masak katanya. Asik. Masak apa, Tante?
1: Boleh kali oper-oper kemari.
0: Takut banget ntar. Jangan-jangan ntar nyokap lu lebih tertarik buat ngirimin gue daripada masakin lu. Ada Siti. Lagi nongkrong di kafe bareng teman kantor, Ber. Dekat kantor di daerah Kuningan. Titip salam buat anak-anak finance yang tadi habis panik closing bulanan. Semangat ya buat teman-teman finance, teman-temannya Siti. Salam dari Siti tuh yang lagi nongkrong gak kayak lo abis panik. Tapi Siti lagi nongkrong bawa cash berapa, Ti? Soalnya tuh sekarang ada tren namanya dompetless. Ini sudah makin dekat. Bahkan ada riset sahabat suara, 63,8% Gen Z lebih pilih bawa handphone daripada bawa dompet. Gua lagi termasuk. Ya zaman sekarang kan emang serba kris gitu ya sahabat suara ya. Keluar rumah cuma ngandelin handphone doang, dompet malah sering ketinggalan. Atau lebih kayak ke gak perlu deh gitu. Tapi gue kadang-kadang bawa karena ada debit terus ada KTP. Ya gimana pun identitas tuh penting ya sahabat suara ya. Nah gara-gara fenomena dompetless ini sahabat suara, gue jadi kepo sama isi dompet lo atau kantong lo detik ini juga. Pertanyaannya adalah ada uang cash berapa yang lo pegang sekarang? Gua, dari gua dulu ya. Jujur tadi gua abis ngambil cepek. Terus gua, oh ya, gua tadi kan abis ganti oli gitu sahabat suara. Ganti oli mesin itu gua ambil cepek. Gua jajanin apa? Gua tadi jajan apa ya? Gua beli rokok deh kalau enggak salah. Terus kembaliannya buat tip abang-abang atau orang bengkel yang gantiin oli mesin gua. Jadi kayaknya sisanya tuh sekarang tadi udah bayar parkir dari cepek. Kalau aku 25, ada 60 ribu lah kayaknya cash gue. Kalau sekarang lagi pegang cash berapa? Coba cek kantong lu, cek dompet lu. Now, kabarin gue 0816-114-1014.

0: Ampa, Ari Lasso gue puterin buat nemenin lo yang lagi di mobil, lagi nongkrong, yang masih di kantor, atau yang udah sampai rumah, sahabat suara. Masih ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Asik ya. Asik. Ada butik ya Bang Indra nih, asik deh, belum balik nih. Belum balik nih.
1: Belum dong. Jumat nih guys, Jumat.
2: Justru gue tuh mau mantau, katanya kan kemarin Son Horek, segala macam.
0: Mau mantau, iya. Aman kok Pak, aman kita mah.
1: Ya, okay. Kalau Beril selalu update kok.
2: Iya.
1: Mau masukin lagunya, mau di-ripping lagu apa aja mah.
0: Kayak masih yang belum nih.
3: Tapi belum ada yang masuk, Tik, masalahnya ke gue, Tik.
1: Oh, belum ada, Tik. Oh, parah.
0: Gue mau ngadu ke Pak, ke sahabat suara. Ini kan buat kalian juga ya, buat kamu juga, buat kita semua. Anak pagi bisa pakai, siang bisa pakai. Kata lu pengen jadi lebih muda.
2: Iya. Yeah.
1: Maksud lu gue tua? No. You mean I'm old?
0: No. It's not you, like that, bro.
1: You said so.
0: One thing I just wanna ask for you two is, kita lagi ngomongin soal ada tren namanya dompetless.
1: Dompetless, oke. Okay.
0: Jadi orang tuh Gen Z udah beralih ke
1: Electronic money.
0: Yes. Correct.
1: Yes.
0: Pertanyaan gue, lo sekarang bawa cash berapa di dompet lo? Di lo sekarang cash berapa? Gue tadi habis ambil cepet. Gue beli rokok sama kasih orang bengkel, sisa 60.000 gue, 61 udah kayaknya.
2: Wah, lebih banyakan lo berarti.
0: Lo berapa?
2: Gue 10.000. Tapi berbentuk gopean sama 1.000-an.
0: Kenapa? Masih di perempatan ini?
2: Enggak, masih. Enggak, jadi tas gue tuh bunyi kencang-kencang itu isinya.
0: Itu pas apa? Sorry. Itu umurnya pasti udah lama ya?
2: Enggak, baru-baru. Karena beli apa segala macam ada kembali gopek, naro. Kemudian gopek, naro gitu.
0: Oh.
2: Dan gue tuh favorit banget naro receh.
0: Receh-receh
2: yang koinan itu gue favorit banget.
0: Lu gak risih berarti ya sama receh-receh itu?
2: Aman aja.
0: Toh juga ntar berguna buat apa kek, biar parkir ya.
2: Bisa buat kerokan.
1: Kerokan.
0: Kerokan tuh paling bagus 1.000 tau.
2: Iya 1.000 kan.
0: Koin 1.000.
1: Agak gempuk.
0: Ya. Kalau gope.
1: Sakit sih.
0: Karatan punggung lu.
1: Sakit sih.
2: Ada berbekas ya.
0: Iya. Lu berapa butik cash?
1: Di dompet. Spill banget.
0: Ya lu cuci duit itu loh.
1: Iya 250. Gue ada cepean 2, 50 ribuan 1 sama 2 ribuan 4.
0: Nah itu asal-usul dari mana tuh gede tuh.
1: Iya.
0: Cepean 2.
2: 200.
1: Karena gue terdidik dari bokap nyokap. Dompet itu gak boleh kosong.
0: Oh gitu?
1: Dompet itu tidak boleh tidak terisi. Ya gak tahu ya, karena bokap nyokap gue kan kejawen ya.
0: Jawa.
1: Ya kejawen banget. Jadi kayak pamali tuh dompet gak ada isinya.
0: Katanya apa?
1: At least lo cuma 5 ribu, 10 ribu ya ngedatengin rezeki.
0: Oh biar nular, tek-tek ada lagi, ada
1: ya,
0: lagi.
1: Ya at least
0: lagi,
1: lo, ya saat itu gue dididiknya seperti itu. Tapi ternyata nempel sampai sekarang. Butuh kan lo duit cash pada akhirnya, entah itu untuk
0: parkir,
1: lo puter balik. Pada terbalik. Saat lo ke Indo April, Alpha Edison.
0: Bahkan Indo April Alpha gitu-gitu tuh pada kagak suka ada, gak ada kembalian. Saking jarangnya orang megang cash.
1: That's why gitu, makanya bokap nyokap gue ngedidik lo tetap harus pegang cash. Dulu sih gue diwanti-wantinya, lo biar rezeki lancar, lo tetap harus ada cash di dompet. Kepake gak dipake, walaupun kita semua udah serba electronic money ya. Ya
0: harus ada.
1: Yes, you should.
2: Berapapun itu kan.
1: It must. Iya. Yes. Dan pada akhirnya
0: harus di dompet, harus di dompet.
1: Harus di dompet, maksudnya di BH gue, enggak dong.
0: Lah itu. Tuh.
1: Ini beda. Itu. Ini beda. Ini
0: script. Celurit. Bawa celurit.
1: AK-47.
0: Normal aja orang bawa AK-47 taruh BH.

0: Keluarga Indonesia.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraftmon Oktober 2026, hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris,

0: 9 malam di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya. Cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Memutarkan musik yang

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasanda, Vidi nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Berapa cash yang lo pegang saat ini, sahabat suara? Kita hitung-hitung dulu ya. Tadi gue 61 ribu gue megang ya. Kalau lo berapa? Ini ada dari... Ada dari Putra, di kantong gue tinggal 5 ribu, Ber. Salam buat orang, ya orang-orang yang macet. Salam buat orang-orang yang lagi macet, keluar dokter. Keluar dari Plaza Senayan. Makasih, Ber. Sehat dan sehat selalu. Keluar dari Plaza Senayan macet. Oh iya, jam segini sih, bro. Itu tuh sangat amat lumayan mematikan ya, Plaza Senayan itu tuh. Plaza Senayan, abis itu kan ada Sensi depannya. Abis itu GBK juga, kok ada acara buseng. Semua orang ngumpul di situ. Semangat guys, yang masih kena macet ya. Nih ada yang ngepap ke gue dari Halid. Dia ngepap dompet ke gue, ada merah-merahnya tuh. Kalau gue real, pegang cash itu penting banget. Soalnya kalau gue suka jajan-jajan abang-abang pinggir jalan. Ya meskipun mereka punya keris, tapi gue milih pakai cash. Dan juga gue kan transport pakai mobil. Bahaya banget real kalau nggak megang cash. Kayak apa ya, kalau ada apa-apa tiba-tiba ribet. Kalau harus ke ATM atau transfer, begitu real. Salam sama buat beli bensin sih, gue mending pakai cash lebih cepet aja gitu. BTW di dompet gue ada segini, nggak tau lah, minimal 100 atau 50 ribu real. Gue lupa juga katanya. Lo gak mungkin 150 ribu, bro. Tuh, gue liat nih. Dompet tadi aku liat. Ada cepean. Enggak, cepean lu gak cuma satu, gila itu. Cepean lu dua. Gocap. Gocap ada berapa tuh? Gocap ada dua. 20 ribu sama 10 ribu. Tuh. Banyak dia. Kalau dari TikTok, Toko Karis. 50 ribu sama satu bendel 2 ribuan buat parkir. Yang duit-duit masih bagus ya, untuk di bank ya. Isnan, di kantong gue ada 4 juta bang, tapi punya bos gue, ya. Gocap satu gak kerasa itu. Kasih tahu ke gue, lo megang cash berapa sekarang, boleh dicek dompet lo atau kantong lo atau dashboard mobil lo dimanapun lah. Kalau udah ketahuan berapa cash yang lo pegang sekarang, nih gue sekalian survei ya sahabat suara ya. Normalnya berapa sih orang megang cash tuh, gitu loh. Karena gue selama hampir sebulan, enggak sih, 3 mingguan lah, gue tuh gak megang cash sama sekali. Nol, dompet gue nol. Boleh diupdate di TikTok iswara.network karena gue lagi live di sana. Atau di hotline Iswara boleh ya, di 0816-114-1014. Ntar gue bacain satu-satu. Buat para kelelawar, alias fansnya Feast. This one is from Feast. Bintang, Masa, Aksi. Sampai jam 11 malam, let's go.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi. Let's go. Berapakah uang cash yang sekarang lagi lo pegang? Karena ada fenomena yang namanya dompetless. Orang sudah berpikir bahwa kita kan bisa pakai electronic money or kind of like that. Tadi ada yang bilang duit gue sisa goceng. Tadi ada yang Tartar, gue baca. Ini sekarang gue baca respon dari topik malam hari ini ya, sahabat suara ya. Fikri dari Depok, gue masih simpen uang cash 50.000 satu lembar di selipan cashing handphone, Ber. Buat darurat kalau HP mati atau hilang sinyal. Oh, bentar, HP mati. Terus lo punya gocap di belakang handphone lo. Nah, 50-nya buat apa kira-kira? Beli casan apa gimana nih? Gue bingung. Nih. Kalau gue Beryl udah gak pakai tas lagi kalau keluar. Sekarang cuma bawa dompet kecil isi kartu-kartu, KTP, dan cash. Sekarang ada cuma satu lembar 100.000 dan bawa rokok. Oke, okay. Nice info. Itu aja sih, aku punya foto yang aku bawa kemana-mana kayak gini. Oh, ada handphone, ada apa nih dia? Dia ngepap nih. Ada handphone, ada rokok. Agak penuh tangan lo itu. Oh, ada ini apa? Dompet kecil yang isinya buat kartu-kartu doang. Itu di bawah. Kadang gue nitip di tas cewekku atau enggak tas adekku, dan gue pun kerja di klub juga bawa gini aja, simple kan? Iya simple, tapi kok gue liat tangan lu kayak rame banget ya? Hati-hati jatuh lo. Kalau R anaknya cashless katanya di TikTok. Gue lagi live di TikTok ya, iswara.network ya, jadi ketemu di sana dong. Adalah di TikTok 150 ber, oke. Okay. Widi di dompet cuma ada 1 ringgit. Dia gak main rupiah, dia gak main, mainnya ringgit deh. Ada gak yang satu real gitu? Yukari di TikTok. Ada berapa cash yang lo pegang sekarang, Yuk? Ini gue bacain lagi ya. Ya sudah jawab, ada Maya. Gue 0 rupiah cash bear, benar-benar cuma bawa handphone sama kartu akses kantor. Kemarin sempat panik pas mau bayar parkir motor, ternyata abangnya gak terima keris ya. Sumpah cuy, kemarin gue lagi parkir. Gue ketemu abang parkir yang gue udah mikir kayak anjir gue gak bawa cash kan ya. Ternyata abang-abangnya tuh udah ngalung kayak semacam kris gitu dikalungin sama dia. Jadi kayak aman banget. Nah, mungkin buat abang-abang tukang parkir yang dengerin siaran gue, please bang kayak gitu aja semuanya. Dikalungin pakai kris dah, itu udah beres banget itu begitu. Kalau Yukari 50 Singapore dollar sama 2000 yen. Kok bisa sih, Yuk? Gitu, Yuk. Penasaran deh gue. Di dompet lo ada 50 dolar Singapura sama 2000 yen. Gimana sih maksudnya? Guys, I'll be back di jam 9 malam. Pastikan lo ketemu sama gue di TikTok iswara.network. Karena sekarang gue lagi live di sana. I'll see you there. Kita masuk ke The Massive. Sebuah lagu yang jarang gue puter. Kenalin dulu intronya. Kalau belum kenal juga nih lagu apa, lo dengerin aja. Pasti di tengah-tengah lo tahu. Demi apa lagu ini diputerin? Yes, that's my job. Semakin kami.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, masuk di jam 9, di jam keduanya gue siaran di Nongkrong bareng Beril. Lo lagi dengerin 101,4 FM, Iswara Jakarta.

yang lagi nonton Iswara lagi sambil gosok cucian. Oke. Malam-malam ya gosok cucian ya, enggak apa-apalah. Ada Dari yang pengen curhat. Kenapa, Dar? Kemarin baru happy-happy jalan sama Bapak Negara. Ada Mas Tulus juga. Halo Mas Tulus. Ada Mas Tulus, ada Yura Yunita, ada Kris Dayanti, ada Om Raul Lemos. Semuanya ada. Update-update dulu boleh kali ya yang lagi nonton di TikTok, lagi pada dengerin dari mana, lagi ngapain, dan mungkin aktivitasnya selain lagi pada ngapain. Ada Hernandez nih yang jawab topik tadi. Aku gak pakai dompet kemana-mana, aku bawa handbag aja. Kalau uang cash, GoPay aja.

gaul nih lagunya nih, nongkrong bareng Beril nih. Sapa-sapa dulu Butik, jaketnya cakep nih, gue habis joget-joget sama Butik. Belum balik jam segini sih Bu, ngapain lagi ngapain sih Bu? Hah? Belum balik jam segini lagi ngapain sih?

0: seratusan kalinya ini. Juta. Jutaan kali. Series baru tuh. Friends. Yeah. Kasian nih yang di mobil nih, suara siapa sih gitu. Jelek banget suaranya gue, sorry ya. Sahabat suara, gue lagi ada sebuah info buat lo. Tapi gue pengen nyapa-nyapa dulu, ada Dari, ada Ayuwe, ada Kembar. Apa kabar semuanya? Ada Cinta, hai Cinta. Butik baterainya masih full aja. Ada Tulus, loh, Tulusnya nonton.
1: Duh. Mungkin, aku sedang
0: tak bisa. Itu cinta. Bukan, beda. Tulus juga torop. Ini ada Gaby yang update, Ber, baru kelar dinner bareng pacar. Ay, lagi di mobil arah pulang.
1: Kau udah punya pacar?
0: Iya deh. Agenda di mobil sama pacar tuh ngapain sih? Dengerin lagu sih, ngapain lagi ya?
1: Mendengerin Ber siaran lah.
0: Ya iyalah. Ah. Tapi ntar pacarnya gak digubris, gak ngobrol.
1: Makanya kasih lagu yang cakep pun.
0: Oh iya. Kasih lagu yang sweet-sweet gitu ya. Yeah, tapi tuh banyak yang bilang kalau pengennya tuh pulang kantor kan lagi ngantuk, pengen dikasih lagu yang kencang.
1: Track David cakep
0: banget. Track David agak romantis ya.
1: Iya, tapi agak medium beat gitu loh.
0: Medium beat. Kalau ini bukan medium sih, ini udah well done sih, well bakal gue kasih ini nih.
1: Gua dong well done.
0: T-Bex. Ditunggu update-update sahabat suara. This is Genit. Buat lo lagi dideketin sama orang tapi

0: 100% mata air alami.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Lagi suntuk, jangan bete.
5: Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
6: Lebih rileks.

Klubnya apa sih? Gue penasaran deh, Aziz. Katanya lo adalah salah satu petinggi di klub di Senop. Tapi apa klubnya? Apakah TCC, Zodiac, atau ada juga yang baru tuh apa sih namanya? Aduh, gue lupa deh namanya apa. Apa? Sushi. TCC ya, TCC. Ratatat. Tapi Ratatat si di Senop tuh, udah bukan di Senop ya. Blok M. Ratatat juga oke tuh. Rio Wicaksono. Warga Ratatat. Hah? Wicak Noris. Ada Brotherhood juga, ada Duckdown juga. Kelahiran tahun berapa butik remaja vintage ya kata kita. Remaja vintage, remaja. Oh, udah well done kata guys. Bukan well done gila. Kalau di daging itu kan ada medium rare, ada medium, ada well done. Nah, dia udah jadi dendeng. Masa lagi siaran dimatiin bos sendiri. Guys, ini ada sebuah info yang harus lo bacakan nih ya, sahabat suara. Ini penting buat lo. Jadi, ini khususnya buat lo yang sedang ada di sebuah hubungan gitu ya. Ternyata saling berpelukan atau berciuman setelah konflik, ini buat yang udah nikah aja kali ya. Setelah konflik bisa bantu redam stres serta perbaiki hubungan setelah bertengkar. Bahkan sentuhan penuh kasih sayang juga bisa bikin perasaan lebih aman dan melihat konflik dari perspektif kita sebagai pasangan, bukan justru aku versus kamu. Nah, ini it's really a good thing, you know. Nah, dari info itu gue jadi pengen tahu versi lo, sahabat suara. Misalkan lo habis berantem sama pacar atau sama temen, nah lo tuh akan luluhnya tuh diapain sih biar kayak baik lagi gitu? Karena dipeluk luluh. Kalau butik dipeluk doang luluh. Kalau gue sesimpel cienya minta maaf dah, itu tuh kayak wah, masa dipeluk sambil cium di jidatnya. Nah gitu ya. Kalau lo habis berantem, habis marah sama orang gitu ya, bisa teman, bisa pacar, lo tuh akan luluh tuh kalau diapain? Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014 atau gue lagi live juga di TikTok iswara.network.

0: kita ngomongin nih guys soal.
1: Nah dulu dong, masa udah capek. Oh,
0: iya. Kita ngomongin soal ini. Apa? Kalau lu lagi berantem sama pasangan lo atau sama teman lo, biasanya lu akan luluh tuh diapain? Nah, kalau butik dibecandain aja luluh dia.
2: Iya, dibecandain dah.
0: Oh, kalau ini 0813, kalau pasangan aku biar luluh biasanya dibeliin coklat. Kalau orang Jawa coklat, coklat. Dibeliin coklat sama dipeluk, dirangkul sama perhatian, Ber. Dirangkul kayak foto-foto tim futsal gitu ya. Kalau di TikTok nih, gue lagi live di TikTok. Coba lo kalau lagi marah sama pacar lo gitu, atau lagi berantem sama temen lo, lo luluh tuh diapain sih? Kalau gue sesimpel, dia minta maaf. Kalau real sorry ya gitu. Gue tuh gak bisa tuh kayak memperpanjang tuh, gue gak bisa. Gue langsung kayak aman aja, aman. Indi bro, kalau dia udah minta maaf. Sama kayak gue, Indi. Dianya harus minta maaf gitu. Ya tapi tidak mungkin kalau misalnya gue salah, gue juga minta maaf lah.

0: aku yang minta maaf. Ingin memeluk dia, tapi aku gak sampai ke adegan pelukan, hanya dalam hayalanku. Yo.
1: Sedih des, kok des, kok sedih des, kok sedih des.
0: Dikasih uang sama bunga, dor. Apalagi, apalagi buke bunga yang isi duit ya. Buke duit, buke duit. Minta maaf dan dipeluk langsung lulu. Separah apapun berantem ya, kayak sayang maaf ya sambil peluk. Karena memang yang gue pernah dengar.

Cewek-cewek itu tuh sebenarnya cuma butuh pelukan aja udah. Maksudnya lo sebagai cowok, kalau emang gak ada yang perlu didebatin, gak usah didebatin, udah peluk aja. Karena kebanyakan cewek itu adalah physical touch, bener gak sih? Kalau berantem tapi lagi gak LDR sih langsung disamper ke rumah. Woy, oh itu disamperin. Your presence yang cewek-cewek butuhkan. Gue akan balik lagi sahabat suara, kasih tahu kalau misalnya lagi berantem sama orang atau lagi berantem sama teman atau sama pacar, lo akan luluh tuh harusnya diapain sih? Versi lo kasih tahu ke gue ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu.

spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama. Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

Beast. Tarot nemenin lo yang lagi nyetir di jalan, yang lagi OTW nongkrong, yang lagi tiduran di rumah. Selamat malam sahabat suara, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Setiap orang itu kalau lagi marah pasti cara meluluhkannya beda-beda. Iya gak sih? Ada yang dipeluk doang langsung luluh. Kalau tadi butik dibecandain luluh. Emang gampang banget ya itu orang ya? Dibikin luluhnya ya. Ini ada Aris dari Palmerah. Gue sekarang lagi duduk di balkon kosan sambil ngopi, Ber. Hening banget malam ini. Coba lu ke daerah mari coba nih. Daerah Cilandak, rame. Ada Diki, cewek gue kalau lagi ngambek berantem simple, cewek gue kalau lagi ngambek berantem simple kuncinya, Ber. Makanan, beliin GoFood makanan kesukaan dia tanpa nanya. Begitu perutnya kenyang, mukanya langsung berubah manis lagi. Agak kayak T-Rex ya. Coba Rian, gue kalau habis berantem sama cewek gue jurusnya adalah ngirim meme kocak atau video lucu. Begitu dia reply pakai hahaha, nah itu tanda aman buat ngajak baikan. Emang ternyata gue pengen nanya sama cewek-cewek deh yang di TikTok nih. Emang kalau lo lagi berantem sama cowok lo, terus cowok lo bercandain lo, tingkat kemarahannya tuh berkurang, iya gak? Apa kayak, enggak, gue bebel orangnya, lo harus extra effort bikin gue luluh gitu. Ada Nadia, nah ini versi cewek. Kalau gue tipe yang harus kasih waktu dulu, Ber. Jangan langsung ditempel atau dipeluk. Kepala lagi panas soalnya. Kalau dipaksa baikan malah makin meledak. Nah ini Nadia ada. Nadia bilang butuh waktu dulu katanya. Jadi kalau misalkan lagi berantem sama pacarnya, butuh waktu dulu beberapa menit, berapa puluh menit mungkin ya idealnya ya. 30 menit lah ya. Biar lo kayak lebih tenang dulu, dinginin kepala dulu, baru ntar ngobrol. Soalnya mungkin Nadia tipikal yang kayak, gue gak bisa nih kalau lagi marah ya lu jangan cecer gue dengan treatment apapun itu untuk maksa supaya baikan. Gak bisa, ada waktunya gitu. Sorry, ini berantemnya di luar selingkuh ya? Kalau selingkuh udah beda banget, ini kita ke laut aja kalau

Nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Sahabat suara gue masih ada waktu sejam lagi. Jadi jangan kemana-mana. Dan anyway gue udah buka hotline curhat. Jadi mungkin lo punya unek-unek atau pengen curhat sesuatu yang lo gak bisa ceritain ke orang lain, tapi ini saatnya mungkin lo ceritain ke gue. Kalau gak mau disebutin namanya, gak apa-apa, kasih ke gue note aja. Kayak real, jangan sebut nama gue ya, karena gue akan bacain on air nanti. Oke, okay, I'll be right back after few hits. Ini jarang-jarang gue puter, jujur. Tapi semoga lo suka ya.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jam 11 malam cuy, jam 10 malam cuy. Let's go. Hey. Kita ngomongin soal lu. Kalau lagi marah nih sama pacar lu nih ya, lu tuh diapain? Boleh cowok, boleh cewek. Ada teman gue bilang, real, teman gue nih cewek, real, gue itu biar lu, dia harus tahu timing. Gak bisa semua-muanya gue lagi marah, baru marah jam 1, abis itu setengah 2 udah diajakin baikan. Gue gak bisa kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi gue pengen

Kamu wis duwe wong liya. Malam Reti. Gue lagi abis ini gue akan masuk ke sesi BTS. Jadi dua sebenarnya yang bisa lo lakukan. Lo bisa oper curhatan lo ke hotline Iswara di 0816-114-1014. Apapun curhatannya gue bacain. Terus kalau lo gak ada curhatan, lo bisa jawab topik gue. Topik gue adalah, lo tuh kalau lagi marah, lagi ngambek sama pacar atau sama temen lo, atau sama mungkin sama orang tua lo, lo luluh tuh biasanya harus diapain?

0: Wale, lagu baru tuh Wale. Aku bukan Bang Toyit, sahabat suara. Toyit lagi, Toyib. Masih dengerin Beril di Nongkrong bareng Beril. Sampai jam berapa? Sampai jam 11 malam. Ini udah beberapa orang yang sepertinya masih ada unek-unek di dalam dirinya gitu ya. Dan gue hadir di sini, sahabat suara, untuk menenangkan itu semua. Jadi selamat datang di BTS, berani terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Oke, kita akan mulai dari semua.
2: Cinta monyetku kayaknya
0: nungguin. Sorry, nyanyi mulu gue. Dar, siap. Masuk.
3: Hari ini tuh Bapak Negara balik ke Surabaya lagi. Jadi berangkatnya jam 3 sore. Jadi kemungkinan nyampe Surabaya lagi itu sekitar besok pagi gitu. Yang bikin gue sedih adalah kan gue kerja.
0: Jadi tuh gini, dia tuh sama pacarnya LDR. Nah, pacar tuh baru balik ke kota asalnya tadi ya, kemarin ya. Apa tadi ya? Jam 3.
3: Terus kemarin tuh dia ngasih gue tumbler gitu kan.
0: Anjay.
3: Ngasih kayak semacam gift gitu. Tapi gak tahu kenapa setiap liat tumbler yang dia kasih ke gue sambil gue minum kopi gue buat kerja gitu, kayak masih sedih aja gitu bawaannya.
0: Iya, kangen sih.
3: Gue udah mencoba untuk menyibukkan diri gue dari pagi sampai sore, ngedistract diri gue untuk gak terlalu galau gitu. Karena iya, gue percaya akan ketemu lagi.
0: Iyalah,
3: mau depan ketemu lagi sih sebenarnya. Cuman hati kecil gue jujur gak bisa bohong, pasti ada sedihnya gitu. Padahal gue udah ngelewatin fase-fase ini tuh berkali-kali, tapi setiap kali dia mau balik ke Surabaya aja tuh,
0: miss you already gitu.
3: Gue masih sering banget nangis gitu, karena dengan totalitasnya dia, dengan dia yang berusaha sebaik mungkin untuk ngebahagiain gue selama dia di sini tuh benar-benar apa ya, benar-benar bikin gue yang sedih aja gitu. Kayak gue harus beradaptasi lagi untuk beberapa hari gitu. Dan kalau gue belum cerita sama lo rasanya kayak
0: gak plong,
3: rasanya kayak kurang gitu. Dan emang harus gue ceritain, kalau enggak itu akan menjadi bom waktu buat diri gue sendiri gitu loh. Jadi kayak gimana ya rasanya. Terus pas dia pamit itu kan dia ke rumah gue kan. Itu ya Allah, gue nangis gitu, nangis gue. Kayak gimana ya, tapi masih belum selega itu kalau belum curhat sama lo gitu.
0: Kayak ya aman aja.
3: Gue sampai kayak bisa dar, lo bisa dar gitu. Tapi ternyata bener ya, hati kecil tuh ini ngaruh banget, gak bisa bohong gue. Masih ada sedihnya gitu. Request dong lagu apa aja yang melo-melo buat gue memuaskan hati gue untuk nangis dulu malam ini dan besok kembali seperti biasa. Thank you loh udah mau dengerin curhat gue.
0: Sedih, nangis loh nih orang nih. Tapi gue ngerti sih Dar, maksudnya gue ngeliat dia kan si Dari kan ngepap ya di hotline Suara. Muka cowoknya muka cowok baik-baik loh, bener. Baik, kayak baik banget gitu. Apalagi dengan presence dia di lo tuh kayak lo pasti ngerasa kayak oh iya, dia hadir buat gue. Kalau misalnya dia pulang tuh rasanya kayak ada yang kosong, dan gue ngerasa kekosongan itu sih jujur. Ya udah, lo keep in touch sama dia, doain dia yang baik-baik. Terus ya udah, rajin-rajin sleep call biar kangen lo terobati. Oke Dar, tapi jangan menyiksa diri lo sendiri. Takutnya hal-hal yang lo harusnya lakuin, aktivitas lo hari-hari jadinya gak fokus karena apa ya namanya ya, Ya karena lo masih belum bisa menerima kepergian. Ya dia kan gak kemana-mana juga, Dar. Aman aja. Minggu depan ketemu lagi ya. Have fun lagi kalian, oke? Okay? Let's go, Dar. Semangat lagi dong.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month October 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu

0: di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearenacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026.
1: Lagi suntuk, jangan bete.
2: Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM is suara-suara warga Indonesia. And yes, you guys are all amazing. Bersama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 11 malam. Kita masuk ke sesi curhat yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Segitu back soundnya. Masa gak mulus? Sorry ya. Gue tahu sahabat suara, di hidup lo yang sudah mulai memasuki kepala dua, kepala tiga, you name it, pasti punya masalah-masalah yang mungkin lo belum bisa pecahkan gitu. Makanya gue hadir di sini untuk membantu memecahkan masalah-masalah lo itu, oke? Salah satunya masalah yang sedang dialami oleh Rence. Dia ngirim foto, dia sedang memegang bunga yang ada dalam satu kotak berbentuk tulisan R, dan dia fotonya sama Raisa. Mau curhat, Ber, hari ini gue war tiket Raisa Handmade Night. Acaranya bulan depan. Itu adalah perayaan 10 tahun album Handmade. Jam 10 war, masa 2 menit udah full book. Terus jam 3 udah sold out. Gak mau beli di calo. Akhirnya diturutin Raisa. Nambah hari dong, gara-gara di threads lagi rame banyak yang gak kebagian karena banyak just tip dan calo nyebelin. Doain dapet day 2 ya. Senin gue war, bismillah wangi. Ini gue tambahin foto 10 tahun lalu Handmade Tour Surabaya. Gue menang giveaway foto di backstage. Kalau dapet day 2, gue pengen remake foto ini. Good luck, Rence! Ya ampun. Waisa kan tuh. Raisa wanginya kayak gimana aja. Rence, nih di TikTok ada Yukari yang buka Justip Raisa. Tuh, coba tuh ya. Inilah fungsinya TikTok iswara.network, sahabat suara. Gue mempertemukan orang-orang yang mungkin sedang jomblo mencari pasangan, atau orang-orang yang sedang gelisah tidak dapat war tiket. Karena sesungguhnya Yukari di TikTok itu dia adalah calo ya. Well, say hi dulu buat Dari, buat Gianti, buat Yukari, buat Neta. Yang gak nyangka bisa lihat gue secara langsung di live TikTok. Dulu cuma denger suaranya aja. Hai Neta. Canggih ya radio sekarang ya. Ada Bibimbap juga yang nungguin gue koprol. Gue tuh penyiar kalem. Sahabat suara, mungkin lo pengen utarakan cerita lo atau unek-unek lo hari ini atau minggu ini yang sedang tidak baik-baik saja. Monggo. Hotline curhat adalah 0816 114 1014. Let's go through Fiera.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Sebuah lagu yang menjelaskan bahwa manusia itu penuh dengan kemunafikan, sahabat suara. Terjelaskan dari lirik, aku benci keramaian tapi aku takut sepi. Aku anti kemapanan tapi aku takut miskin. Ya, kita memang penuh dengan kemunafikan. Ada yang sebenarnya lagi sakit, ada yang sebenarnya lagi banyak unek-uneknya, ada yang sebenarnya lagi gelisah tapi gak mau cerita. Tugasnya di sini gue adalah dengarkan cerita lo, sahabat suara. Makanya kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Sebuah cerita dari Hernandez, The Gym Bro. Hai Beryl, aku Hernandez. Mau cerita tentang cewek yang deketin aku. Sumpah aku bingung banget dengan cara dia mendekati aku. Aku tipikal orang yang gak suka dibohongin. Jadi aku milih untuk menjauh dan memilih untuk sendiri. Karena aku punya trauma, yaitu bokap nyokap aku broken. Oh, maksudnya kamu broken home. Nah, dari mereka, aku belajar untuk tidak mudah memberi hati atau sampai jatuh cinta. Okay, I get that. Sebenarnya yang namanya, gue pengen nanya deh sama warga TikTok juga. Sebenarnya yang dinamakan jodoh tuh apa sih? Karena faktanya adalah misalkan gini ya, orang yang katanya udah nikah, wah ini jodohnya, tapi ujung-ujungnya amit-amit cerai gitu, iya gak? Berarti bukan jodohnya, balik lagi. Sebenarnya kita gak pernah tahu gitu lah, jodoh sama rezeki adalah dua hal yang ada di tangan Tuhan, yang di tangan Allah gitu. Tapi selama lo bisa membuka hati, selama lo bisa melihat orang ini tulus sama lo gitu Her, ya gak apa-apa, asal jangan buru-buru sih menurut gue Her. Jalan dulu, jangan langsung ngajakin pacaran. Dilihat dulu layer 1, layer 2, layer 3. Kalau kata Yukari di TikTok, kita lihat respon warga TikTok ya. Mungkin ada feedback juga. Yukari di TikTok, rezeki itu pasti gak akan kemana, tapi jodoh itu misteri. Kadang harus kita yang usahain. Betul, karena kan sejatinya manusia itu kan ada dua, ikhtiar sama tawakal. Kita berikhtiar dulu, berusaha dulu, sembari kita bertawakal juga sama yang di atas, menyerahkan diri sama yang di atas. Karena gimana pun takdir yang nentuin adalah ya yang di atas, bukan yang di lantai atas. Ya gue gampar nih yang bercanda-bercanda,

0: Canda baru. Cuci alas kaki. Kalau cerai berarti jodohnya sudah selesai. Neta, nggak semua orang kayak gitu loh.
1: Oke.
0: Rence, ada ya cewek berani deketin cowok? Ada loh. Ini buktinya. Hernandez sih tiap hari ada aja yang deketin, mantep nih. Tapi semoga lo bisa. Intinya sih kalau dari gue, Her, kita sama-sama cowok. Man to man sih gue jelasin ke lo adalah nggak usah terburu-buru, santai aja. Nggak usah lah, nggak ada yang diburu-buruin juga kok. Jadi kayak kalau lo santai, lo akan perlahan ngebuka layer 1, layer 2, layer 3 dari si orang itu gitu. Jadi mungkin dia bisa menyembuhkan trauma lo, mungkin dia bisa menjadi orang yang kehadirannya mengobati trauma lo gitu. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi gak apa-apa. Semangat terus Hernandez, buka terus jalurnya. Dan niscaya lo akan ketemu orang yang terbaik buat lo. Semangat ya.

0: Sebuah cerita datang dari Shita. Hai Shita. Halo Kak Beril,
1: mau cerita nih. Aku sekarang lagi lanjut kuliah S2 setelah lulus S1 tahun ini, dan sekarang lagi tahap nyusun tesis karena aku udah semester 3. Notes, jadi ada program fast track gitu di kampus aku. Makanya S2 aku udah semester 3. Oh nice, kayak Dufan ya, fast track gitu ya. Tapi sampai sekarang masih belum ada semangat ngerjain proposal nih. Plus salah satu dosbim aku cuma nge-read chat aku dari minggu lalu. Setelah di-re-chat Selasa kemarin bahkan. Udah gitu aja Kak, hehehe. Makasih ya Live Radio nemenin tugas kuliah. Semangat ya. Ya udah tuh, udah ada jawabannya. Kalau kamu males, kalau kamu demot dalam rangka kelulusan kamu, dengerin siaran aku, oke, okay, Shita? Apa ya? Gak tahu deh, kalau lo tuh tipikal yang ngerjain tugas tuh semangat, ngerjain sesuatu tuh bisa jadi semangat gara-gara apa? Gue tuh suka malas banget. Gue kalau lagi malas banget beresin rumah. Males itu. Gue bahkan gak nyentuh apapun, gue di kasur aja. Tapi somehow, gue sudah mulai realizing caranya gimana biar gue tuh akhirnya bangkit dari kubur, cocok-cocok gak? Bangkit dari kasur gue gitu. Gue kayak, gue harus berdiri dulu yang penting. Joget Brazil, itu ngaruh loh. Jadi kayak, sekalinya gue gak malas, gue langsung nyapu, ngepel, cuci piring, semua tuh gue. Bener-bener kayak, wah gue bener-bener bisa sebesar semangat itu. Bahkan sesuatu yang belum butuh dibersihin, gue bisa bersihin saat itu. Nah gue belum tahu kalau lo gimana caranya dalam rangka mengerjakan tugas ini. Tapi mungkin warga TikTok ada saran biar semangat ngerjain proposal. Karena ini beliau nih lagi lanjut S2 loh. Keren ya. Kalau kata Indie Pro, dengerin musik semangat. Kalau kata PT, oh my god curhatannya keren banget. Between follower Kak Dor. Pit, respon dulu teman lu yang lagi curhat, gila. Nah dia bilang curhatnya boleh di sini nggak? Aku sih prefer curhat kamu di hotline Iswara ya, tapi udah mau close besok ya, minggu depan ya. Nah, kalau kata Dari, kerjainnya pelan-pelan aja, pakai teknik Pomodoro. Nggak usah dipaksain, teknik Pomodoro apaan? Gue jadi nyari nih. Teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo di akhir 1980-an. Jadi caranya membagi waktu belajar ke dalam interval fokus dan istirahat singkat. Oh, jadi lu harus ada istirahat singkatnya. Langkah-langkahnya lu pilih satu tugas, pasang timer 25 menit, fokus penuh. Tunggu pesanan gua bentar. Halo Mas.
2: Ya udah sampai kan tadi teleponnya nggak diangkat
0: ini. Oh sorry, saya lagi siaran nih, lagi on air. Saya ke bawah ya.
2: Ya, saya tunggu di bawah.
0: Ya. Ada pesanan saya, sorry ya. Nggak diangkat dari tadi. Nggak apa-apa. Abis itu fokus penuh, istirahat singkat 5 menit, ambil jeda panjang 15-30 menit. Jadi manfaatnya lo bisa ningkatin fokus lo, mencegah kelelahan gitu. Semoga membantu ya Shita. Gua ambil pesanan dulu, oke? Okay?

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedalasan Davi masih mau bacain curhatan terakhir nih dari sahabat suara. Let's go.

0: Buka Indang.
1: Malam Beril, gue Reti. Reti lagi sedih banget. Tadi siang pas gue lagi mau ngelesin anaknya teman gue cerita kalau guru di sekolah anak pertamanya. Kalau guru di sekolah anak pertamanya, FYI itu sekolah lama gue, sebut saja Pak A. Anaknya meninggal karena kecelakaan. Gue tahu anak ini. Dulu sering main sama Vladimir, anaknya Reti ya. Sambil nunggu jam kerja gue. Lebih sedih lagi, anak keduanya meninggal, anak ketiganya kritis, pendarahan di otak. Asli pas denger beritanya kaki gue auto lemes, gak kebayang kalau jadi orang tuanya. Doain keluarga mereka ya, supaya kuat dan tabah melewati masa sulit mereka ya guys. Sakit hatinya nyampe sini lagi, Reds. FYI, anak kedua yang berpulang baru kelas 5 SD, anak ketiga yang kritis baru kelas 2 SD, ya ampun. Doa yang sangat amat tulus dari gue dan kawan-kawan TikTok, sahabat suara yang lainnya. Semoga badai yang sedang menerpa keluarga beliau cepat diberi. Sampai bingung ngomongnya. Pokoknya cepat-cepat berlalu. Dan ini mungkin jadi momen kita untuk apa ya? Untuk lebih sadar bahwa ternyata banyak orang-orang di luar sana yang masalahnya mungkin benar-benar di luar nalar, sahabat suara. Banyak di luar sana yang sedang mengalami kejadian-kejadian yang mereka mungkin belum bisa handle. Semoga Tuhan mendengar, semoga Allah mendengar, semoga Allah mengabulkan doa-doa kamu, doa-doa semuanya, doa beliau, doa keluarganya, doa orang-orang sekitarnya. Amin. Untuk juga buat teman-teman yang ada di Kalimantan yang terkena impact dari kebakaran hutan dan lahan, semoga semuanya cepat pulih ya, sahabat suara. Dan curhatan ini menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah oper undang-undang kamu di malam hari ini, yang udah cerita sama aku di Berani Terbuka sama Beril. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, sahabat suara ya. Beril pamit dulu. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Bye-bye. Happy weekend.

0: udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal
2: 15. Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Ki, boleh tahu gak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Eki.
2: Udah enggak ada.
1: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya, hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.

0: Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Musik yang kamu butuh,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas?

0: dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #Mandalika Mendunia.

Modal Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir

0: Abis minum kali bapaknya nih. Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
1: Iya.
0: Agak brongs.
1: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
0: dulu
1: masih.
0: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
1: Iya, betul. Nah,
0: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
1: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget.
0: Ya.
1: Jadi emang suka kadang-kadang minum.
0: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
2: Iya.
0: Ya, mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
1: Tapi sekarang udah enggak sih.
0: Minum-minum cantik kan, Dul. Minum-minum,
1: iya, okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
0: Iya, keliengan.
1: Mau pulang dong, pulang kan.
0: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
1: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, bro, rusak nih kayak pagar gua.
0: Gak bisa dibuka.
1: Gak bisa dibuka nih pagar gua, gitu kan modelnya sliding gitu, loh, jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu, panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
0: Ah, bayi. Digeser, harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri,
2: dibentokin.
0: Ini dibentokin. Kok enggak bisa kebuka sih?
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.